0: 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah, bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya, ini fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan, jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
13: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Saat ini kami hadirkan menemani suasana pagi Anda di Opini Publik. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Ya, 2025 ya. Oke pendengar, topik kita pagi ini narkoba semakin menyerang generasi muda. Ya memang nggak bisa kita pungkiri ya pendengar, zaman sekarang ya kan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat setiap tahun gitu kian meningkat dan bahkan telah menyasar ke lingkup sekolah atau generasi muda. Nah jadi peningkatan kasus narkoba dapat dilihat dari grafik proses penegakan hukum bagi pelaku narkoba itu di tingkat kepolisian hingga peradilan. Nah banyak pihak yang sudah mengambil perannya untuk mensosialisasikan bahaya laten narkotika. Namun upaya itu dinilai tidak begitu mempengaruhi jumlah penyalahguna narkotika yang semakin meningkat. Nah kemudian tidak sedikit pula masyarakat menggantungkan harapan kepada penegak hukum itu agar dapat memutus mata rantai peredaran dan penyalahguna narkoba. Jadi memang tidak hanya peran penegak hukum saja gitu ya, harus dikedepankan bila ingin memberantas narkoba, tetapi peran semua pihak setidaknya mengawal dan menutup ruang bagi pelaku tindak kejahatan narkoba. Nah masyarakat juga berharap agar hukum menjadi panglima untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba itu di kalangan masyarakat. Jadi terkait dengan itu, apa upaya yang harus dilakukan gitu ya dalam memberantas narkoba tersebut? Lalu mengapa warga atau oknum-oknum tertentu selalu saja berani melibatkan diri dalam jaringan narkoba? Nah lantas mengapa pula banyak orang terus mau terlibat dalam kasus narkoba padahal sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba sangat berat gitu pendengar. Ya kan? Lalu apa pula yang menyebabkan anak-anak usia produktif sampai terjun ke dalam lingkaran hitam narkoba? Nah kemudian seperti apa pengawasan yang harus dilakukan orang tua, guru dan penegak hukum untuk menghindari generasi muda dari pengaruh narkoba? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini di Opini Publik. Silakan di 0331225006. Widya tunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi memberikan tanggapan dan komentarnya, yaitu narkoba semakin menyerang generasi muda. Ya, apa upaya yang harus dilakukan dalam memberantas narkoba? Mengapa warga dan oknum-oknum tertentu selalu saja berani melibatkan diri dalam jaringan narkoba? Ya kan, karena kita lihat banyak di lapangan, yaitu orang-orang dalam juga yang menggunakan narkoba itu kan gitu. Oke, sembari menantikan saya hadirkan lagu berikut menemani suasana pagi Anda. Selamat pagi yang akan melaksanakan aktivitasnya pagi ini. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya baik pendengar, kita masih bersama di Opini Publik pagi ini. Masih dihadirkan untuk Anda, pendengar, beberapa menit ke depan. Dan tentunya kita masih ada dengan topik narkoba semakin menyerang generasi muda. Di 0631225006 silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan dan komentarnya pagi ini tentang narkoba semakin menyerang generasi muda. Nah, pendengar, apa upaya yang harus dilakukan dalam memberantas narkoba ya? Nah, kemudian mengapa warga atau oknum-oknum tertentu selalu saja berani melibatkan diri dalam jaringan narkoba? Mengapa pula banyak orang terus mau terlibat gitu ya dalam kasus narkoba, padahal sanksi atau hukuman yaitu terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini sangat berat gitu pendengar, ya kan? Nah, jadi kalau kita berbicara soal narkoba ini gak ada habis-habisnya ya pendengar ya, karena memang banyak sekali orang-orang, bukan hanya generasi muda, tapi pejabat negara atau oknum-oknum tertentu itu terlibat dengan yang namanya narkoba, ya kan? Nah, kemudian juga ada upaya gitu ya, memberantas narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, ya kan, pengawasan, hingga penegak hukum. Nah, apa saja kira-kira langkah-langkah tersebut, ya kan? Nah, itu bisa meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Jadi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, ya, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui sekolah mungkin, ya kan, media sosial, mungkin juga seminar, dan kegiatan masyarakat. Jadi, memperkuat peran keluarga, ya. Jadi, keluarga menjadi benteng pertama dalam pencegahan narkoba. Nah, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik, pendengar. Nah, kemudian mengawasi pergaulan anak dan memberikan perhatian serta pendidikan moral. Kemudian juga pengawasan lingkungan dan pergaulan. Nah, ini perlu juga, pendengar ya. Jadi masyarakat perlu aktif menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat peredaran narkoba. Sikap peduli dan berani melapor ya jika menemukan aktivitas mencurigakan, sangat penting gitu. Jadi kalau kita melihat ada transaksi narkoba, ya nggak masalah, kita laporin aja gitu kan, daripada lama-lama menjadi-jadi dan semakin banyak korban, ya kan, semakin banyak yang mereka ajak dan semakin banyak habis uangnya, mendingan kita laporin kepada pihak berwajib ya. Nah, kemudian juga penegak hukum yang tegas. Jadi aparat itu harus menindak tegas bandar, pengedar, dan jaringan narkoba ya, agar memberikan efek jera gitu ya pendengar ya, serta mempersempit ruang gerak peredaran narkotika. Nah, seperti rehabilitasi juga bagi pengguna ya. Jadi pecandu narkoba itu perlu mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat serta produktif. Karena kemarin di Kota Sibolga juga ada dibuka gitu ya pendengar ya, direhab orang-orang yang mungkin pernah menggunakan narkoba gitu. Nah, jadi mereka direhab, diberi kegiatan hal-hal positif gitu ya kan. Nah, itu mungkin membuat mereka sedikit lupa dengan hal-hal negatif ya. Mudah-mudahan saja dengan adanya rehab kemarin itu membuat mereka berubah, jangan lagi kembali ke jurang yang sama kan gitu. Kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi ya pendengar ya. Oke, karena penelpon tidak ada, saya hadirkan kembali lagu hiburan menemani Anda pagi ini.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ya baik pendengar, masih di opini publik pagi ini ya, masih dengan topik narkoba semakin menyerang generasi muda. Ya hingga saat ini, detik ini itu masih terjadi gitu pendengar. Bukan hanya di satu daerah, tapi di berbagai banyak daerah gitu ya pendengar. Yang namanya narkoba ini sudah masuk apalagi ke pelosok-pelosok gitu. Nah jadi banyak gitu kan orang masih terlibat dalam kasus narkoba meskipun ancaman hukuman berat ya karena persoalan narkoba. Nah bukan hanya soal hukum tetapi juga berkaitan dengan faktor ekonomi, lingkungan gitu, kemudian psikologis dan sosial gitu. Nah ini terjadi gitu. Kalau ke faktor ekonomi itu mungkin sebagian orang tergiur gitu ya kan, keuntungan besar dari bisnis narkoba, peredaran narkoba itu dianggap menghasilkan uang dengan cepat ya kan, terutama bagi mereka yang kesulitan ekonomi atau pengangguran. Jadi pengen yang namanya itu ya sepertinya ingin cepat kaya katanya. Cepat kaya, terus juga pekerjaannya gak berat, ya kan? Terus juga pengen cepat ada sesuatu yang dibeli, jadi dengan menjual narkoba mungkin praktis dapat uang banyak gitu. Nah itu dilakukan gitu, padahal itu merusak diri sendiri. Oke, kalau gitu pendengar hingga di sini hadir untuk Anda di opini publik kami hadirkan. Dan selanjutnya nanti informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan yaitu di program acara Semoga Menyapa.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, baik pendengar, selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda pagi ini. Widya hadirkan untuk Anda Sibolga menyapa ya di informasi pukul saat ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, dengan topik yang sudah kami siapkan yaitu selamatkan generasi muda dari narkoba. Generasi muda adalah harapan bangsa, pendengar. Jadi mereka itu adalah penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia. Namun saat ini ancaman narkoba itu semakin nyata dan mengkhawatirkan peredaran peredaran yang semakin luas dan cara penyebaran yang semakin canggih membuat anak muda itu menjadi sasaran utama. Nah, jika tidak ditangani dengan serius, hal ini bisa merusak masa depan generasi bangsa. Jadi narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan masa depan seseorang. Nah, banyak anak muda yang awalnya hanya coba-coba, akhirnya terjerumus dalam ketergantungan. Jadi dari situ kehidupan mereka itu perlahan berubah, prestasi menurun, hubungan dengan keluarga renggang, bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam tindakan kriminal, ya kan? Oke, nanti kembali hadir untuk Anda ya. Selamatkan generasi muda dari narkoba.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi.

mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Ya, baik pendengar, selamat pagi kembali. Saya hadirkan selanjutnya ini untuk Anda. Ya, masih di Sibolga menyapa, selamatkan generasi muda dari narkoba. Nah, lingkungan menjadi salah satu faktor utama ya pendengar yang mempengaruhi pergaulan bebas tanpa kontrol, kurangnya perhatian dari keluarga, serta rasa ingin tahu yang tinggi sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu peran keluarga sangat penting sebagai benteng pertama dalam melindungi anak-anak dari bahaya narkoba. Selain keluarga, sekolah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar. Jadi edukasi tentang bahaya narkoba harus dilakukan sejak dini. Bahkan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga pendekatan yang menyentuh hati agar anak muda benar-benar memahami dampaknya. Jadi kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi juga dapat menjadi alternatif agar mereka tidak terjerumus dalam hal negatif.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf lah mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan ya untuk Anda. Tadi sih boleh menyapa. Ya, jadi pada akhirnya menyelamatkan generasi muda dari narkoba itu adalah tanggung jawab bersama ya pendengar. Dimana dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar katakan tidak pada narkoba. Dan isi hidup dengan hal-hal positif karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang sehat, kuat, dan bebas dari narkoba. Oke, tetap bersama kami di program 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda. Halo RRI, hadir menemani suasana pagi Anda saat ini. Iya, halo RRI, selamat pagi pendengar setia kami dimanapun saat ini berada. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semua selalu sehat, semangat, ya, dan pastinya tetap bersama kami, ya, di program 1. Nah, di program Halo RRI, ruang interaksi, informasi dan inspirasi untuk kita semua, ya. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai, berbagai cerita, sekaligus menyampaikan berbagai informasi penting, ya, untuk masyarakat dan juga untuk Anda pendengar. Bersama Widya hadir menemani Anda, menemani waktu Anda dalam beberapa saat ke depan. Jadi silakan yang ingin menyampaikan sesuatu, ya, sesuatu itu nyata gitu. Di Halo RRI silakan di 0631225006, dan dari WhatsApp kita juga boleh di 0811-6193033. Nanti kita bacakan WhatsAppnya, ya. Jadi untuk Anda, silakan kalau ada keluh kesah yang ada daerah sekitar lingkungan Anda, bersama kita di ruang publik pagi ini di tentunya Halo RRI, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu gitu. Tentunya semangat pagi, jangan galau-galau untuk kita semua, ya. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, yang kita lihat di sekitar dekat lingkungan kita tidak pas atau apa, ya silahkan. Bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini pendengar. Selamat pagi, lagu berikut terlebih dulu, ya. Hadir menemani suasana pagi Anda.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali ya. Masih di Halo RRI, pagi ini masih hadir untuk Anda. Ya, masih kita tunggu, kita nantikan yang ingin ikutan pagi ini di Halo RRI. Nah, pendengar, di tengah aktivitas kita sehari-hari gitu ya, tentu banyak hal yang ingin kita sampaikan gitu. Mulai dari informasi di sekitar kita, pelayanan publik ya kan, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, melalui Halo RRI ini kami membuka ruang seluas-luasnya gitu untuk Anda. Mau berbagi cerita, menyampaikan aspirasi, atau sekedar menyapa gitu ya kan. Semuanya boleh. Nah, karena bagi kami suara Anda itu adalah bagian penting dalam membangun informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Nah, jadi pendengar, selain menjadi ruang interaksi, Halo RRI juga menghadirkan informasi yang bisa menambah wawasan kita, ya kan? Jadi mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Jadi kami percaya gitu pendengar, informasi yang tepat bisa membantu kita mengambil keputusan gitu ya, yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan Anda itu tetap bersama kami, karena kan tentunya kami juga menantikan untuk Anda yang ingin ya, silakan ini di Halo RRI kita ini pendengar, ruang terbuka ya, terbuka. Kalau ruangan kita memang tertutup sih ini ya di studio. Tapi untuk Anda yang ingin memberikan atensinya di 0631225006, 0811619303 dari WhatsApp boleh. Misalnya dari WhatsApp WA aja kita ya kan. Kak, di sini tempatku begini-begini, ada dari kemarin ini jalannya katanya janjinya mau diperbaiki, ternyata enggak. Terus Kak, di sini air kami enggak hidup-hidup loh. Nah, karena kita musim yang namanya air enggak hidup ya. Jadi daerah Tapteng itu masih ada yang istilahnya hidupnya malam gitu ya kan. Nah, tapi alhamdulillahnya enggak terlalu keruh dari seperti bencana-bencana kemarin ya pendengar. Kalau bencana kemarin aduh luar biasa ini, kayak air apa kuning banget gitu. Tapi terkadang kita berpikir kalau misalnya enggak ada air kita juga susah, ada air kita juga susah. Susahnya di mana? Warnanya kuning. Ya kan? Nah, itu terkadang-kadang kita mikir ke situ. Tapi kadang-kadang mau enggak hidup, sama seperti di kota Sibolga pada saat bencana juga begitu ya. Jadi banyak orang berbondong-bondong pergi ke apa? Ke tempat kalau di daerah Sibolga itu istilahnya dari daerah pegunungan sana. Nah, dari Prambunan. Nah, itu banyak yang cari air ke sana. Ya, kalau misalnya rumahnya daerah Prambunan, enak dong ya. Istilahnya enggak terlalu jauh untuk nyari air. Enggak terlalu capek nyari-nyari air gitu. Karena di sana airnya enak gitu. Nah, jadi silakan ini pendengar, sembari saya menantikan juga telepon Anda. Kalau misalnya ada di Halo RRI ini ya, saya terima. Kalau tidak ada, saya kasih lagu hiburan kembali untuk Anda biar enggak bosan dengar suara saya ya. Di Halo RRI pagi ini kita bersama pendengar.

0: duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Iya, baik, bergerak 40 menit berlalu dari formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih di Halo RRI, kita masih bersama masih Widya hadir untuk Anda dan menemani aktivitas Anda pagi ini. Pendengar, kalau kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, ya seringkali kita lupa bahwa hal-hal kecil ya di sekitar kita itu sebenarnya punya dampak besar. Nah, mulai dari cara kita menjaga lingkungan, peduli terhadap sesama, hingga bagaimana kita menyikapi informasi yang kita terima gitu. Nah, di Halo RRI ini kami mengajak Anda untuk lebih peka, lebih peduli, dan tentunya lebih aktif gitu dalam menyampaikan hal-hal positif, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, iya kan? Benar nggak sih? Nah, jadi cobalah gitu, mulai hari Anda dengan hal-hal positif, misalnya menyapa orang di sekitar gitu, kemudian membantu sesama, atau sekedar menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat ini ya sederhana, tapi kalau dilakukan bersama-sama dampaknya itu akan luar biasa, pendengar ya, dari hal-hal kecil gitu. Nah, dan yang tak kalah penting, selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi gitu. Jadi pastikan informasi yang Anda bagikan itu benar dan bermanfaat untuk Anda dan juga orang lain gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi saat ini juga banyak sekali isu yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari perkembangan teknologi ya, gaya hidup, hingga tantangan sosial yang kita hadapi bersama. Nah, ini penting pendengar bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut ambil bagian dalam menciptakan perubahan. Jadi mulai dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga hingga masyarakat sekitar. Karena sejatinya setiap dari kita punya peran untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, ya kan? Nah, jadi mungkin di antara Anda ada yang pernah mengalami situasi sulit tapi berhasil bangkit dan menjadi lebih kuat ya. Atau mungkin ada kisah sederhana yang bisa menginspirasi banyak orang. Cerita-cerita seperti inilah mungkin yang kita hadirkan di Halo RRI, karena dari cerita kita bisa belajar, yaitu dari pengalaman kita bisa tumbuh ya. Jadi jangan ragu untuk berbagi bersama kita pendengar ya. Jadi semangat pagi untuk kita semua. Tentunya kalau kita udah semangat, apapun itu aktivitas kita, kita senang mengerjakannya, selesainya dengan baik dan aman terkendali tentunya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar. Di Halo RRI, di penghujung kebersamaan kita hari ini, ya tentunya hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri pendengar, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Nah itu akan berarti besar bagi mereka yang membutuhkan. Jadi mari terus sebarkan energi positif ya, jaga kebersamaan dan tetap menjadi pribadi yang lebih peduli, yang lebih baik, lebih peduli gitu. Nah kemudian pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di Halo RRI. Widi hadir untuk Anda. Selamat pagi menjelang siang. Dan jangan kemana-mana, kita masih bersama, masih di program Satukan adalah informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Iya, baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengarus teman gender pagi ini hingga formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar di pengarus teman gender hadir untuk Anda dengan topik peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender. Nanti kami hadirkan, selamat pagi dan semangat untuk kita semua.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Iya, baik pendengar. Peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi laki-laki memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari diskriminasi. Jadi laki-laki dapat memulai dari hal sederhana, yaitu mengubah pola pikir. Selama ini ya masih ada anggapan bahwa laki-laki harus selalu dominan, kemudian juga kuat ya, dan menjadi pengambil keputusan utama. Padahal kesetaraan berarti memberi ruang gitu ya, yang sama bagi perempuan untuk berpendapat, berkarir, dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi selain itu laki-laki juga berperan dalam mendukung perempuan di lingkungan keluarga, misalnya berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan anak gitu ya. Jadi hal ini penting karena pekerjaan rumah bukan hanya tugas perempuan, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan demikian perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di luar sana ya, berdengar.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nama nih kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun

Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

depanku. Iya, baik pendengar, kembali lagi ya, saya bagikan untuk Anda ya, yaitu peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender. Nah, tidak kalah penting ya, laki-laki juga bisa menjadi agen perubahan dengan menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi berani bersuara ketika melihat ketidakadilan adalah langkah nyata dalam mendukung kesetaraan gender. Jadi peran laki-laki dalam pendidikan juga sangat penting, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan kepada generasi muda. Nah, jadi anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama akan lebih mudah membangun masyarakat yang adil di masa depan. Jadi kesetaraan gender pada akhirnya bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang kerjasama, saling menghargai dan berikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Ketika laki-laki turut berperan aktif, maka terciptalah kehidupannya lebih harmonis, adil dan seimbang. Itu dia pendengar ya. Oke, kalau gitu hingga di sini kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender. Selanjutnya nanti kami hadirkan untuk Anda ya info cuaca dari petugas BMKG. Dan kita masih menantikan untuk terhubung. Tetap bersama kami di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Arief Siregar untuk menyampaikan info cuaca di hari ini ya, untuk daerah kota Sibolga dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Arief. Arief. Halo.
1: Saya mulai, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Abdurrahman Siregar dari Stasiun Meteorologi Geotopik Tempat di Tengah akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Tempat di Tengah, Sibolga dan sekitarnya. Perakiraan cuaca hari ini Senin 25 Mei 2026 di mana kondisi cuaca pagi hari cerah. Siang hari hujan ringan, malam hari berawan dan dini hari berawan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara sendiri berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin berasal dari arah selatan hingga mencapai kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot. Untuk gelombang tinggi lebih dari 2 meter di mana gelombang 1,25 meter sehingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan barat dan perairan timur Kepulauan Nias. Dengan arah angin, keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin mencapai maksimum 20 knot. Baik, selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 26 Mei 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan dan dini hari berawan. Untuk suhu udara masih berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara sendiri berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah selatan hingga kecepatan mencapai 8 knot. Untuk potensi gelombang tinggi masih sama seperti hari ini, di mana besok hari gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias. Dengan arah angin umumnya masih bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin mencapai maksimum 17 knot. Baik, sekian perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari, saya kembalikan ke RRI.
0: Iya, baik, terima kasih informasinya Arief.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerjaan terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis. Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Publil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga siang ini saya Marjuki menemani Anda di edisi Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda sejumlah program-program menarik dan inspiratif ya nantinya di siang hingga sore nanti, dan juga lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya.
1: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga siang ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menyampaikan mendengar generasi muda Indonesia agar waspada ya terhadap bentuk penjajahan baru di era digital, karena melalui dominasi algoritma media sosial dan juga platform digital, pendengar, kehidupan saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma, jadi perlahan membentuk pola pikir, perilaku, hingga juga persepsi publik terhadap suatu informasi. Algoritma media sosial cenderung terus menampilkan informasi yang kita sukai, sementara pandangan berbeda semakin tersingkirkan. Jadi kondisi ini, pendengar, dinilai dapat menciptakan filter dan yang mempersempit sudut pandang masyarakat ya. Jadi situasi ini menjadi tantangan serius bagi kita karena berpotensi memicu polarisasi sosial ya. Dan ini juga melemahkan kemampuan berpikir kritis khususnya di kalangan generasi muda. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda musik tradisional dengan informasi budaya. Jadi pendengar, di daerah Tapanuli Selatan nih ada adat Dalihana Tolu. Ini salah satu falsafah hidup yang sangat penting dalam budaya masyarakat Tapanuli Selatan. Jadi budaya Dalihana Tolu ini pendengar, artinya ada tiga tungku perapian. Di masa dulu masyarakat memasak menggunakan tungku yang terdiri dari tiga batu yang saling menopang. Jadi ketiga batu itu harus seimbang agar api menyala dengan baik. Dalam kehidupan masyarakat Tapsil pendengar, Dalihana Tolu menjadi pedoman dalam bersikap berhubungan dengan orang lain. Jadi falsafah ini terdiri dari tiga unsur utama, ada kahanggi, kemudian mora, dan juga anak boru. Ketiganya memiliki peran pendengar, namun tetap saling terikat ya, dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya tungku yang harus lengkap tiga batu, hubungan sosial maksud kami dalam masyarakat Tapsil juga harus menjaga keseimbangan antara ketiga unsur. Kahanggi adalah kerabat semarga, sementara mora adalah pihak pemberi gadis dalam sebuah hubungan pernikahan. Lalu di sisi lain ada anak boru, itu pihak penerima gadis. Karena dalam kehidupan anak adat ini, anak boru ini memiliki peran sebagai pelaksana atau pekerja dalam berbagai kegiatan adat. Itu tadi pendengar informasi terkait dengan adat istiadat di Tapsil Dalihana Tolu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.

0: Polres Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Pendengar Dinilai Lintas Megatol selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Polres Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Berikut laporan Ilham Dolai.
1: Padamnya listrik secara menyeluruh khususnya di Kota Medan.
2: Polrestabes Medan bekerjasama dengan Polda Sumatera Utara meningkatkan patroli melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIED. Pasca padamnya listrik massal atau blackout yang melanda termasuk di wilayah Sumatera Utara, Sabtu malam 23 Mei 2026. Pelaksanaan patroli pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi potensi tindak kriminal dan kejahatan jalanan di tengah situasi padamnya aliran listrik, khususnya di Kota Medan. Kapolrestabes Medan Jenderal Kelvin mengatakan pihaknya mengerahkan personel yang disebar di berbagai titik rawan pada malam hari untuk melakukan patroli skala kecil maupun besar, guna mengantisipasi potensi kejahatan jalanan dalam kondisi blackout berlangsung.
1: Malam hari ini kita kembali melaksanakan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan hari kedua. Pasca padamnya listrik secara menyeluruh khususnya di Kota Medan. Wilayah Kota Medan tetap aman. Itu dilakukan dengan melakukan patroli-patroli skala kecil, skala besar. Dan personil pam tertutup intelijen dan reskrim melakukan antisipasi, mengeliminir potensi terjadinya kejahatan jalanan. Curas, curat, dan curanmor.
2: Ia juga mengakui pasca padamnya listrik secara massal khususnya di wilayah hukum belum ada kejadian yang menonjol. Pengamanan juga difokuskan pada sejumlah persimpangan jalan yang masih mengalami pemadaman listrik hingga kawasan rawan kriminalitas. Fokus utama kepolisian memastikan situasi Kota Medan tetap aman selama proses pemulihan listrik berlangsung. Patroli ini juga untuk meminimalisir potensi terjadinya 3C. Demikian Ilham Daulai melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Namun beberapa komoditas seperti telur masih mengalami fluktuasi harga. Berikut laporan Jevan Jaluku.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nou Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
4: Menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
3: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
5: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Jaluhu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga. Pedagang daging sapi, Agus, mengatakan harga daging sapi saat ini mencapai Rp150.000 per kilogram, naik sekitar Rp10.000. Agus menyebut kenaikan harga telah terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Fitri hingga saat ini. Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan meski Idul Adha tinggal beberapa hari lagi.
7: Hari ini 150 ke Jakarta ini, kayak 10.000. Udah lama kan, dari sekarang ada 40 ke Jakarta. Daging dari Lebaran sampai sekarang pada zero. Kalau naik dia, mereka bilang dagingnya dari luar halal. Untungnya belum ada daging mahal, pemerintah. Daging paha, asli dalam, asli buah. Ya kalau memang asli dalam, sekarang 150. Tokenya gak aman lah kak. Kayak si MPH itu kotornya gak banyak-banyak kan. Karena kalau mahal saya punya, dia dong suka banyak. Kita sendirilah sebagai tanda, tanya pencari.
6: Sementara, pedagang cabai Sofiana mengatakan kenaikan harga cukup signifikan terjadi pada komoditas bawang merah. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya pada harga Rp38.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai merah, Sofiana menyebut harga masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Harga tomat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meskipun mengalami penurunan, harga tomat masih cenderung tinggi.
8: Lama enggak harga biasa. Monggo sini buka awal dari Maluku. Kalau enggak gerawe kilo yang dari luar kok ya oke. Lama ya satu jadi dari luar. Kalau merah ada belum jadi paling lima kalau ada jelasan seminggu ini itu kan di bawah putih harganya biasa sudah pulang ya nur seperti hari biasa aja pada petisa di sini enggak ada kerjaan kalau enggak lalu tuh ada berkirasi dia tapi lebih murah lagi dari sekarang.
6: Lebih lanjut Sofiana mengatakan daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Sofiana berharap momentum Idul Adha dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional Petisah kembali ramai. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan Tumbur Raja Guguk kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohid.
1: Laporan warga dan berita yang akhir-akhir ini terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu mengetahui. Kami perlu investigasi apa penyebabnya, kan? Dan juga mau cari kebenarannya seperti apa. Kaya kalau memang benar itu informasi, kita bisa cari solusi. Memang harus kita lakukan tindak lanjut, kita tidak lanjutin sekarang, gitu, Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya ada dari Camat Pandan, Bapak ini harus pergi ke kelurahan. Satpol PP, belum terlagi komandannya juga sampai. Kita cari solusi di sini, Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan, tidak masalah gitu. Kita kan informasi di luar dari ketentuan ini.
0: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Ia menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
2: Kami dari perizinan, setiap kegiatan usaha itu harus kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan J? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya, kita laga juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Saya nggak mau digabah, ya. Ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesuatan tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya. Boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
0: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibuluan Nauli. Meski demikian, faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya.
3: Makanya tadi gua ada izin di sana, dan kami tunjukkan. Sesuai dengan apa memang ada kekurangannya. Tapi kan izin ini saya urus, rumah saya gadekan. Apabila saya tidak main, Pak, kayak mana saya menutupi utang saya di bank?
4: Sudah kami lakukan.
3: Dan sudah turun ke sini anggota DPRD dari provinsi, Pak. Kami sudah sangat memohon. Sesuai dengan apa permintaan dari pihak tersebut, sudah kami turuti, Pak. Sudah kami turuti.
0: Abdul Jalil melaporkan.
5: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir, setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh di Kecamatan Pakar, Kabupaten Humbang, Asudutan, punya jembatan baru. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
6: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunungan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara, akhirnya bisa bernapas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Beli kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran. Melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat, prajurit TNI Angkatan Darat berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan Beli yang membentang di atas aik uram Desa Panggunungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini dikerjakan berkat program kerja bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7: Yang mana ini adalah atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI AD. Pemerintah dalam hal ini TNI AD yang melaksanakan ingin membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan-kesulitan terutama di wilayah Kepulauan Nias, membuat masyarakat ini bisa beraktivitas seperti di daerah-daerah lainnya.
6: Sebelum jembatan ini rampung dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, aktivitas dan mobilitas harian masyarakat di desa setempat sempat mengalami kendala yang sangat besar akibat rusaknya jembatan lama. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan terhadap mobilitas anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan untuk sekedar menjual hasil bumi maupun saat membutuhkan fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota.
8: Saya dari masyarakat desa penggunaan Kecamatan Pakat, Kabupaten Bumbang Keributan, Provinsi Sumatera Utara merasakan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan yang berada di desa penggunaan Dusun 3, di mana Bapak Presiden sudah memberikan sesungguhnya pembangunan ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak TNI yang berperan dalam melaksanakan pembangunan jembatan yang berada di desa Panggunungan ini.
6: Kini suasana di desa Panggunungan telah berubah total. Raut wajah bahagia terpancar dari para pelajar dan warga sekitar saat melihat jembatan Beli tersebut sudah dapat dilintasi dengan aman. Dengan beroperasinya infrastruktur baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi antar desa di Kecamatan Pakat dapat berputar lebih cepat dan mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat. Rizky Ramadan melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan mendukung penuh kegiatan pramuka di wilayah tersebut dengan melakukan beberapa langkah nyata. Laporan disampaikan Anoperdi Sulu.
9: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka di wilayah tersebut. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah yang telah dilakukan sejak kepengurusan gerakan pramuka di Nias Selatan dikukuhkan pada akhir Januari 2026 lalu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe saat membuka pelaksanaan kegiatan training center bagi kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan baru-baru ini di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan. Training center ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kontingen pramuka Nias Selatan untuk mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah nyata dalam memotivasi pengembangan gerakan pramuka. Melalui kegiatan ini nantinya para peserta akan mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
10: Nias Selatan ini rumah kita bersama. Bukan hanya rumah saya, rumah kakak pembina, rumah kakak pendamping. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda, ya, berbahagia kalian pada masa kami tidak seperti begini. Bisa dikirim dulu utusan. Sekarang udah hebat kalian. Disediakan oleh daerah, ditanggung oleh daerah.
9: Selain keikutsertaan pada kegiatan Jambore Daerah, Yusuf Nahe mengungkapkan pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga mendorong pembentukan pengurus kuartir ranting di seluruh kecamatan guna mengoptimalkan pengembangan kegiatan pramuka. Di samping itu, pihaknya juga telah melakukan penandatanganan dokumen naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Bupati Nias Selatan yang semakin memperkuat komitmen Pemkab Nias Selatan dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap langkah ini mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berjalan dengan baik sesuai harapan yang akan dicapai. Dengan demikian, gerakan pramuka di Kabupaten Nias Selatan membawa dampak positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anoverles Hulu melaporkan.
5: Sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Belele.
11: Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dikemukakan manajer PKP Anies, Khairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smartin Safe Screen, jurus sakti lawan kejahatan cyber, yang berlangsung di Pro 1 kemarin. Ia mengungkapkan kejahatan yang mengancam anak-anak, khususnya di Kota Gunung Stolik Kepulauan Nias saat ini, bukan lagi kejahatan konvensional seperti kekerasan pada anak, namun kejahatan yang diakibatkan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari, yakni HP dan aktivitas bermedia sosial. PKPA sebutnya pada tahun 2025 yang lalu telah menerima 3 laporan terkait kejahatan cyber yang dialami oleh anak dan remaja. Dan jika tidak disikapi dengan tepat, maka anak-anak di Kepulauan Nias akan menjadi sasaran empuk penjahat cyber.
12: Jadi gagasan ini sebenarnya udah ada dari tahun 2025, karena ternyata arus digital ini kan semakin ini ya, semakin kuat gitu, dan ternyata kejahatan-kejahatan cyber itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Ya. Kami menerima beberapa kasus kejahatan cyber yang itu korbannya adalah anak. Ya, jadi kami resah karena selama ini kan kami bertahun-tahun di Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias ini fokusnya hanya untuk kejahatan-kejahatan klasik aja, kejahatan konvensional ya yang langsung gitu. Tapi ternyata ya Pulau Nias juga sudah menjadi cengkeraman kejahatan-kejahatan cyber. Ya kalau dari PKPA sendiri sih ini yang melapor ya, yang melapor itu memang nggak banyak ya, sekitar 2 atau 3 kasus ya. Tetapi yang lebih banyak itu yang kami temui adalah hasil dari diskusi anak-anak forum dampingan kami. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kasus itu banyak, tapi teman-teman tuh anak-anak tuh nggak tahu ini kasus.
11: Kondisi ini menurutnya diperparah dengan keengganan dari anak dan remaja untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua, guru atau orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka lebih nyaman untuk bercerita kepada teman-teman yang seusia dengan mereka, namun permasalahannya, solusi yang mereka harapkan dari sesama mereka tidak ada. Kalaupun ada, mungkin tidak tepat dan semakin memperburuk keadaan. Belum lagi, orang tua khususnya yang tinggal di pedesaan yang tidak paham akan bahaya yang mengintip dari gadget yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Mereka hanya tahunya bahwa bermain HP terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mata, bahwa bermain HP membuat anak-anak mereka tidak fokus belajar untuk mengerjakan PR selama di rumah. Maka menurut Khairidani, sudah saatnya anak-anak dan remaja, termasuk orang tua, diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
5: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
13: Demikian lintas Megatol hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Anda bisa bergabung di 0631225506 bersama saya Marjuki. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih, Bu?
1: Oh, ini dengan Riko Ike.
0: Oh, ada Riko ya, iya. Di Sibolga. Apa kabar nih, Bang Riko?
1: Enggak, bukan di Sibolga ini.
0: Di mana lagi?
1: Pembangun.
0: Pekanbaru?
1: Sibabangun.
0: Oh, Sibabangun.
1: Iya. Membangun Riko Becali.
0: Oke, iya. Lagi di Sibabangun, lagi membangun gitu?
1: Iya. Oke lah. Iya, lagi jalan-jalan ini, nengok-nengok. Oh, apa? Anggur merah.
0: Anggur merah ya.
1: Iya. Di situ nyanyinya.
0: Ada.
1: Itu aja lah anggur merah.
0: Dari Caca Handika ya.
1: Dari Caca Handika.
0: Iya.
1: Ah, jadi kun itu jadi.
0: Oke, kok ragu.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Aku nyapa buat yang di sini semua salam kompak yang mau dari mau ikutan nanti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua salam kompak yang ada di sini ya, lagi minum makan anggur merah ini.
0: Oke, siapa iyalah. Lagi minum anggur merah atau makan anggur merah?
1: Makan anggur merah. Oh. Makan anggur. Anggur merah. Bukan minum ikut di katukannya. Minum anggur merah.
0: Oke lah, terima kasih Bang Riko.
1: Ya, yang menyambungkan ya, makasih banyak ya. Tidak selalu lah pokoknya. Nanti abang aja nanti mendengar ya.
0: Baiklah.
1: Apa nanti malam siapa?
0: Ada Bang Wadan Jega ya.
1: Iya, salam komplebnya semuanya ya. Ditunggu lagunya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Riko di Tapanuli Tengah. Selanjutnya di belakang Bang Riko ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Tokku.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Bu Buru Tambah di Samosir nih ya.
2: Iya, Tok.
0: Apa kabar nih Bu Buru Tambah?
2: Kabar baik, kabar sehat, Tokku. Itu juga sehat.
0: Sehat juga.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih Bu Buru Tambah?
2: Aku mau dengar lagu dari Cucu Cahyati, Tok, Mabuk dan Judi.
0: Mabuk dan Judi ya?
2: Iya.
0: Oke, saya carikan dulu.
2: Sembari itu cari, aku salam dulu itu ya.
0: Boleh.
2: Telepon ke berapa itu?
0: Ini yang kedua.
2: Oh, baru buka lah apa itu ternyata.
0: Benar.
2: Kan itu?
0: Benar, silakan.
2: Ada lagunya itu?
0: Ada.
2: Ternyata itu baru buka lah apa kan?
0: Mm-mm.
2: Panas sekali di sini cuaca itu. Bagaimana kalau di Sibolga?
0: Kalau di sini dingin, tapi kalau di luar panas memang.
2: Yang di luarnya itu, jangan yang di dalam.
0: Panas juga, masih satu langit.
2: Hampir satu langit kita ya.
0: Iya.
2: Oke lah, buat semua-semua ditunggulah suaranya. Buat dari A sampai Z lah itu ya.
0: Oke.
2: Tak ada yang terkecuali. Buat itu tetap semangat itu, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Buru Tambah di Samosir ya. Mendengar selain di radio, Anda juga bisa mendengarkan Pro Dangdut melalui aplikasi RRI Digital. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
4: Dengan Bang Marjuki ya?
0: Benar.
4: Dengan Bang Marjuki ya?
3: Benar.
4: Salam kenal dulu, Bang Marjuki.
0: Salam kenal kembali. Dengan siapa nih, Pak?
4: Dengan Bapak Pina Ringo-Ringo di Holbung Raja, Kecamatan Sitiutio, Sabulan.

0: Iya, Gelora Cinta dari Indro Daratista.
1: Baik, silakan lagunya buat siapa nih Pak Ringo Ringo?
0: Lagunya ini karena masih pertama kita. Sama yang naik lah, sama belum naik. Salam kenal lah dari Ringo Ringo di Holbung Raja. Gua Bang Marzuki, selamat tugas sampai tuntas. Horas.
1: Horas, terima kasih Pak Ringo Ringo di Samosir. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon di siang hari ini. Kami hadirkan dulu buat Anda dan nantinya kami akan kembali ya menemani Anda di Prodangdut.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di 0631-22-506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nek Apija nih ya di Tapanuli Tengah. Apa kabar Nek Apija?
1: Ah, kabar duka lagi,
0: Pak. Kabar duka lagi, ya.
1: Iya.
0: Yalah, sabar-sabar aja. Penting tetap semangat, ya.
1: Iya.
0: Ya, gimana, Nek Apija? Ah,
1: gimana, ya? Aku kemarin hari Sabtu itu, ya kan, aku jumpa sama Opung Pio. Aduh, kasihan kali lah kakinya, ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat selalu
0: lah,
1: Tok, ya.
0: Iya, sehat. Sudah masuk kok, Opung Pio.
1: Sudah masuk, ya?
0: Sudah.
1: Oh, iya. Ya, nah, mudah-mudahan sehat kakinya, ya, setelah badannya, sehat jasmaninya.
0: Oke.
1: Baik-baik kali penyiar ini, ya, kan. Mm-hmm. Kemarin Marzuki beliin bakso.
0: Oke.
1: Hari Sabtu itu, Opung Pio beliin rujak.
0: Rujak, ya?
1: Iya.
0: Rujak atau merajuk?
1: Bukan, rujak asli.
0: Asli, ya?
1: Iya. Bukan. Walaupun harganya tak seberapa, ya kan.
0: Buahnya pun asli tuh?
1: Hah?
0: Buahnya asli?
1: Oh, ya asli dong.
0: Bukan plastik, ya?
1: Bukan. Bukan.
0: Takutnya kaca.
1: Enggak. Saya terima dengan setulus hati. Aduh, enaknya banyak banget suka apa itu rujak itu.
0: Aduh.
1: Walaupun begitu, Opung Pio tengkak-tengkak datang melayat ke iya, tengkak-tengkak dia Marzuki.
0: Oh iya.
1: Tapi bukan pakai tongkat dia.
0: Oh enggak, ya.
1: Makanya kaget saya di salamnya lah saya, ya kan. Sabarlah itu, ya. Sambil nangis-nangis kami dua.
0: Oh, nangis. Asik.
1: Iya. Jangan lagi. Itulah keahlian saya.
0: Mm-mm.
1: Iya.
0: Menangis, ya.
1: Nah, itu dia.
0: Oke lah.
1: Tapi bagi-bagi yang mengenal punya radionya itu dah. Kalau yang enggak bagi penyiar itu, ya kan, gimana gitu, ya kan.
0: Gitulah, ya.
1: Itulah memori kami di hari Sabtu itu.
0: Oke, jadi itulah terakhir kali jumpa lah, ya.
1: Enggak mau aku terakhir kali. Aku untuk selamanya Opung Pio itu. Duh.
0: Sehat selama-lamanya, ya.
1: Sehat selama-lamanya.
0: Kayak Opung Rania bilang, ya.
1: Iya.
0: Opung Rania mana nih, enggak pernah naik lagi?
1: Mungkin panen dia tuh mungkin.
0: Oh, lagi panen.
1: Kalau enggak cari cuan dia.
0: Oke lah.
1: Selama aku enggak naik, enggak gabung-gabung dia, ya?
0: Enggak naik dia.
1: Oh iya. Kalaupun mendengar Opung Rania, gabung lah, ya. Udah kutunjukkan suaraku yang gimana-gimana gitu pun.
0: Iya.
1: Walaupun hatiku yang berduka.
0: Iyalah. Semoga bahagia lah, ya.
1: Amin.
0: Dengan lagunya apa nih?
1: Lagunya Keramat aja lah, ya.
0: Keramat, ya. Oke.
1: Tolong cari penyanyinya, ya. Lagi gak fokus pikiranku mencari penyanyinya. Tapi kalau curhat selalu sama anak Marzuki.
0: Oke, ada Roma Irama, ada Repina.
1: Dari Repina pun jadi.
0: Repina.
1: Dibingkislah laguku ini buatnya tetangga idolaku yang di depannya sedang bungkus-bungkus lontong orang itu. Hati-hatilah membungkus lontongnya, jangan bocor, ya. Itu udah ketawa orang itu tuh, ha?
0: Iya.
1: Kita pecekan lah biar nanti kelihatan sama.
0: Boleh, lagi. Silakan.
1: Kita pece, ya, nanti,
0: iya,
1: ya.
0: Boleh lah.
1: Ya, dulu gabung dulu saya, ya.
0: Mm-hmm.
1: Baru pece kita, ya. Buat nama juga selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Yang sudah gabung tadi salam kenal semua, ya. Tetap semangat juga lah, ya. Buat nama Juki, jangan lupa makan siangnya, tambah sehat.
0: Amin.
1: Murah rezeki.
0: Lunas utangnya.
1: Hah?
0: Lunas utangnya, ya.
1: Iya, lunas utangnya. Tapi belum ada tahun barunya. Kalau udah ada tahun baru lunas.
0: Oh gitu.
1: Sekarang masih berutang aku. Makasih ya nak ya.
0: Makasih kembali Nea Pija.
1: Semoga
0: terhibur ya lagunya.
1: Iya, amin. Terhibur kali pun aku dibuat Marzuki ini aduh. Berapa hari aku termenung gimana gitu ya kan. Datang lagi tetangga menghibur diriku, sabar katanya.
0: Iyalah.
1: Oke nak.
0: Oke.
1: Turun dulu ya.
0: Silakan.
1: Dangdut
0: adalah kita. Nea Pija di Tapanuli Tengah. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225 06. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Marzuki.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
2: Pak Sarul Siregar dari Padang Sidimpuan.
0: Pak Sarul, apa kabar Pak Sarul? Lama nih Pak Sarul nggak naik nih.
2: Iya, alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Iya, kemana Marzuki aja? Sehat Pak Sarul.
2: Di sini aja.
0: Oh mak, sibuk ya Pak Sarul ya. Asik. Iya. Atau lagi panen kayak macam mau purung Rania?
2: Enggak, lagi sibuk.
0: Lagi sibuk.
2: Iya.
0: Oke lah Pak Sarul, lagunya apa nih Pak Sarul?
2: Lagu dari ini ada April DA.
0: Judulnya apa itu?
2: Paris.
0: Apa judulnya?
2: Paris.
0: Paris.
2: Iya, April DA.
0: Oke, saya carikan dulu nih Pak Sarul.
2: Iya, salam-salamnya buat Marzuki, selamat tugas, semoga tetap sehat. Yang baru turun ini apa ya, Wirlang gak?
0: Iya.
2: Iya, salam kenal, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Buat kita bertambah, Pak Towing, Pak Tanjung, ada Merana. Buat semua-semua yang lagi dengar aja lah, Marjuki.
0: Oke, lagi dengar.
2: Ada lagunya?
0: Peri ya?
2: Ada lagunya.
0: Lagunya tadi apa, Peri ya?
2: Iya, Peri dari April dia.
0: Oke, terima kasih Pak Sarul.
2: Yo, siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu merdu.
0: Dangdut adalah kita, Opung Roma di Sipau Ternyata Penuli Utara. Sudah ngopi?
1: Kupikir gak ada Pro Dangdut ini hari itu, karena semalam gak ada.
0: Oh iya, semalam ada pawai MTQ.
1: Ruang rindu pun gak ada kan?
0: Iya, malamnya ada pembukaan MTQ.
1: Oh,
0: gitu.
1: Aku pikir gak ada, makanya aku baru buka HP.
0: Ada, itu Opung Roma adalah hari ini.
1: Amin lah kali ini.
0: Sudah ngopi nih Opung Roma?
1: Ini lagi ngopi.
0: Lagi ngopi dengar. Ya, asik.
1: Inilah pas gabung.
0: Kopi hitam tuh ya.
1: Bagaimana cuaca di Sibolga toh?
0: Cuaca di sini panas, cerah.
1: Di sini
0: iya, kalau di dalam dingin.
1: Iya, kalau di dalam karena kalian pakai AC. Ya otomatis mau panas mau apa kalau di dalam kan wajib dingin itu.
0: Dingin ya.
1: Karena AC-nya, ya kan?
0: Karena hatinya dingin itu.
1: Iya, hatinya pun ya jangan panas lah, nanti kocar-kacir lagu yang itu putar. Itu dia bahaya.
0: Bahaya ya.
1: Oke Leto, aku mau request lagu lah dulu.
0: Apa nih lagunya?
1: Ya karena si ganteng yang bawa sekarang judul laguku Kau Yang Ganteng.
0: Kau Yang Ganteng ya.
1: Yuk.
0: Asik.
1: Sembari itu mencari aku salam dulu ya.
0: Oke, silakan Opung Roma.
1: Iya, salam-salamnya buat semua lah pendengar kita dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat semuanya, selamat beraktivitas. Bagaimanakah laguku itu ada itu?
0: Yang ada Kamu Yang Ganteng ya.
1: Hah?
0: Kamu Yang Ganteng.
1: Oh, bukan Kau Yang Ganteng?
0: Iya. Dari Gia Yubi ya.
1: Iya, iya. Oke lah, yang mana punya itu lah yang ngapakan perbaikan.
0: Oh. Oke lah.
1: Udah ada kopinya situ toh?
0: Belum ada nih.
1: Ya belum di ETW kan siapa rupanya si Ceng. Itu orang bagaimana sih adikku yang satu itu?
0: Oke lah, Pengurungan.
1: Oke lah, tetaplah semangat ya toh ya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana ya toh.
0: Oke.
1: Oke, sekapan-kapan kalau ada waktu kami akan datang ke sana ya.
0: Silakan.
1: Oke. Terima kasih toh lagunya ditunggu. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Opung Roma.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama saya Ismail Marzuki. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Eko Manalu.
1: Iya, benar.
0: Masuk Pak Eko.
1: Masuk Pak Eko.
0: Asik. Sehat Eko?
1: Sehat, Bang Marzuki.
0: Oke lah, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Ayam Berkokok dari...
0: Ayam Berkokok ya.
1: Ya, dari Eva. Eva Hendang. Ada lagunya kan?
0: Ada, tapi dari Trio Farm.
1: Enggak ada dari cewek.
0: Enggak ada. Ini dari cewek juga. Dia trio, ada dari Mary Andani, Anis Marcella, dan Farid Arja. Ada tiga penyanyinya. Trio Farm.
1: Ini aja, Bang.
0: Ini aja ya.
1: Salamnya buat Dr. Roma. Buat Mama Haryati.
0: Oke.
1: Buat semua pendengar di mana saja berada ya, Bang.
0: Oke, terima kasih Eko.
1: Semuanya kabar juga. Selamat tugas sampai tuntas. Siang produk Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Gak lagi siang, gak mau sore.
0: Nanti sorenya jam 3 nanti.
1: Gak capek mencek-mencek Pak. Pak apa ini, Pak Marzuki?
0: Iya, Marzuki ini Nek Maulana.
1: Iya, ini Nek Maulana. Ambu-ambu nih Nek Marzuki.
0: Oh, udah balik Nek Maulana dari Sidimpuan?
1: Udah semalam.
0: Udah ya, jadi
1: nanti
0: lagi
1: mau lebaran itu aja.
0: Oh, lagi buat ambu-ambu ya. Iya. Asik lah, mau direndang ya.
1: Iya.
0: Digulai atau direndang?
1: Mau digulai, mau direndang.
0: Disup ya?
1: Direbus tulangnya, mau disup.
0: Asik lah ya, ditunggulah.
1: Apa selera kita lah, mau digodok-godok.
0: Oh, godok-godok bisa juga dagingnya?
1: Dagingnya itu pakai.
0: Oh iya, bisa juga ya.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa nih Nek Maulana?
1: Dari Roma Irama.
0: Roma ya. Apa itu?
1: Judulnya lalu kota.
0: Oke lah, saya carikan aja nih ya Roma Irama.
1: Iya.
0: Silakan salam-salam ya.
1: Buat yang baru turun. Selamat sore, buat Nek Marzuki. Selamat tugas. Bulannya hati-hati. Saya makan sore.
0: Makan sore. Makan sore belum Nek Maulana?
1: Udah mau ngopi.
0: Ngopi pun belum, lagi nunggu opung Roma nih.
1: Oh, ini manis dingin ada di sini ya.
0: Iya, teh manis dingin ya. Mandi ya. Atau ST.
1: Panas ini, Pak Nek Marzuki, tengoklah panasnya.
0: Oh, di sana panas, Nek Maulana?
1: Dekatnya dari area di sini.
0: Kalau di sini dingin?
1: Oh, iyalah, di dalam. Nek Marzuki pun pakai AC. Di sini kipasnya.
0: Kipas. Ah.
1: Bedanya itu kipas sama AC, apalagi iya. Di dalam. Pak Nek Marzuki sama tugas, sampai tuntas. Pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Nek Maulana di Sibolga.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Persatu RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri di Prodangdut, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Anda bisa mengikuti kembali Prodangdut di esok hari di jam yang sama ya. Pendengar, lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Nasar, Seperti Mati Lampu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundang. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di sore hari ini UMKM berbicara ya. Bersama saya Marzuki di edisi Senin 25 Mei 2006. Pendengar, peran kita akan membahas terkait dengan topik peran UMKM dalam ekonomi daerah. Pendengar, peran UMKM dalam perekonomian daerah sangat besar. Ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena UMKM pendengar menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi, terutama di daerah-daerah. Kehadiran UMKM mampu membuka banyak peluang kerja. Selain itu juga UMKM bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi hingga ke pelosok. Di banyak daerah pendengar, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Ketika perusahaan besar sulit menjangkau wilayah tertentu, UMKM justru hadir lebih dekat dengan kehidupan warga. Misalnya pendengar warung makan, ada juga UMKM kerajinan tangan, UMKM di pertanian, ini memberikan kontribusi yang nyata ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Dari usaha kecil inilah uang terus berputar di dalam daerah sehingga ekonomi tetap hidup. Selain itu pendengar UMKM juga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan akhirnya bisa membuka usaha sendiri dan bekerja di sektor UMKM. Hal ini pendengar tentu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan modal yang relatif kecil, masyarakat sudah bisa memulai usaha dan secara perlahan mengembangkan bisnisnya. UMKM juga menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi masyarakat daerah. Produk-produk lokal seperti kerajinan tradisional atau hasil olahan di daerah ini dapat berkembang dan juga dikenal lebih luas. Bahkan tidak sedikit pendengar UMKM yang berhasil menembus pasar nasional hingga internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi daerah sangat besar jika dikelola dengan baik oleh UMKM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marzuki di program UMKM Berbicara ya. Jadi pendengar, peran UMKM semakin penting di era digital saat ini karena adanya media sosial, kemudian platform online, pelaku UMKM bisa memasarkan produknya lebih mudah dan luas. Jadi UMKM tidak lagi terbatas pada pasar lokal, tapi juga pendengar bisa menjangkau konsumen dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Digital ini menjadi peluang besar bagi UMKM yang harus dimanfaatkan agar bisa mampu bersaing. Namun dalam perjalanannya UMKM juga bisa menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan modal, kemudian kurangnya akses teknologi, hingga minimnya pengetahuan tentang pemasaran menjadi beberapa kendala yang sering dihadapi oleh UMKM. Jadi dukungan dari pemerintah atau berbagai pihak ini sangat dibutuhkan pendengar, karena program pelatihan, kemudian bantuan kepada UMKM serta pendampingan usaha ini bisa mendapat bantuan ya, membantu UMKM bisa lebih berkembang. Pendengar, dengan segala peran dan kontribusinya, UMKM terbukti menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Jadi jika terus didukung, kemudian dikembangkan, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan. Jadi sudah saatnya semua pihak memberikan perhatian lebih kepada UMKM agar terus tumbuh, kemudian mereka bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak?
1: Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
2: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
1: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
2: Jadi Bapak pesan berapa ini?
1: 10 aja lah, Pak.
2: 10 apa ini, Pak?
1: Ya, 10 karton lah.
2: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan,

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang sering

seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, pemerintah perlu melakukan pemerataan guru guna mendongkrak kualitas peserta didik. Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahma, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali berita pertama. Pemerintah perlu melakukan pemerataan guru guna mendongkrak kualitas peserta didik. Deni Sean menurunkan laporannya.
4: Menghadapi tahun ajaran baru ini, pemerintah didesak untuk semakin meningkatkan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru secara merata dinilai sangat penting guna melahirkan peserta didik yang berkualitas dan juga sebagai salah satu upaya untuk memutus paradigma kalau pemerintah daerah hanya menumpuk guru berprestasi dalam satu sekolah. Permintaan itu disampaikan Nur Fahrizal, pemerhati dan juga praktisi pendidikan di Tapanuli Tengah saat menjawab RRI di Pandan terkait upaya peningkatan kualitas peserta didik. Menurut Fahrizal, peningkatan kualitas guru merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik ini agar guru mampu melakukan tugas-tugasnya dengan nyaman untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas.
5: Saya tadi peningkatan kualitas guru itu harus tanggung jawabnya pemerintah. Ketika itu tidak dilakukan, begitu juga ya kita menyadari guru itu ya tidak lagi hanya diparadigmakan sebagai objek. Guru harus subjek. Dia harus pelaku. Sebagai pelaku, mesti dia harus melakukan tugas itu dengan enjoy, dengan nyaman.
4: Selanjutnya, Pak Rizal juga berharap kepada tenaga pendidik untuk tidak memilih sekolah sebagai tempat mengajar, namun lebih mengutamakan melakukan tugas mulia untuk mendidik anak bangsa agar menjadi generasi yang pintar dan cerdas serta memiliki jiwa nasionalisme. Dini Sihaan melaporkan.
1: Maraknya games judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Lia Nastio menurunkan laporannya.
6: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
7: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Lia Nasution melaporkan.
1: Petugas dari Polres Padang Sidimpuan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah kota Padang Sidimpuan. Rizky menurunkan laporannya.
8: Petugas dari Polres Padang Sidimpuan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah kota Padang Sidimpuan. Dua orang kurir narkoba ditangkap secara terpisah di dua lokasi berbeda saat hendak mengantarkan barang haram tersebut untuk diedarkan. Dari tangan kedua pelaku, tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan menyita barang bukti berupa dua bal ganja kering siap edar dengan berat total mencapai lebih dari 2 kg. Penangkapan pertama dilakukan petugas saat memberhentikan kendaraan milik seorang kurir berinisial M di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidimpuan. Polisi yang sudah mengantongi informasi langsung melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Hasilnya petugas mendapati satu bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil M dari seorang pria. Pria penyuplai tersebut saat ini identitasnya telah dikantongi dan masih dalam pengejaran petugas. Tak berhenti sampai di situ, pengembangan terus dilakukan. Sehari setelahnya petugas kembali berhasil meringkus seorang pemuda berinisial DK di pusat kota Padang Sidimpuan. DK ditangkap sesaat setelah mengambil satu bal ganja kering dari seseorang berinisial P. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti satu bal ganja yang dibalut erat dengan lakban kuning. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
9: Pelaku kejahatan narkoba, baik itu jenis sabu, kemudian jenis ganja, telah berhasil kita tindak dan kita lakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Dan tentunya juga kita akan kembangkan kasus ini sampai dengan jaringannya, bahkan nanti rencananya bila ada dugaan bisa diproses tindak pidana pencucian uang, kita akan lakukan itu.
8: Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti penunjang lainnya, diantaranya 2 kg lebih ganja kering siap edar, 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku, serta beberapa unit ponsel. Saat ini, baik M maupun DK telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Padang Sidimpuan untuk mempermudah proses penyidikan lanjut dan pengembangan kasus. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, pemerintah kota Sibolga diajak untuk meningkatkan kerjasama dengan pelaku UMKM dan juga masyarakat. Denny Sian menurunkan laporannya.
10: Pemerintah kota Sibolga kini perlu mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah ini. Langkah strategis tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaku UMKM memajukan produk mereka agar dapat bersaing tidak saja di pasar lokal namun juga di pasar nasional. Hal itu dikatakan Muklis Julkarnain, pemerhati ekonomi kecil, saat ditemui RRI kemarin siang di sentra produk oleh-oleh ikan asin di pasar belakang Sibolga. Pemerintah daerah, kata Muklis, harus memperbanyak program pelatihan bagi pelaku UMKM termasuk memberikan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran produk lokal.
11: Bagaimana pengembangan baik itu industri kecil, industri kreatif, industri kerajinan, baik industri menengah. Kerjasama dengan stakeholder yang terkait pembinaan produk-produk hasil industri yang semakin diminati oleh masyarakat.
10: Kemudian Muklis juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan maupun kredit bagi pelaku UMKM agar pelaku UMKM di Sibolga dapat lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Denny Sihaan melaporkan.
1: Aksi nekat pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babu Rahma, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Rizky menurunkan laporannya.
8: Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babu Rahma, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Ironisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan di siang bolong. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat masuk ke dalam masjid dengan sangat santai. Setelah memantau situasi di sekitar lokasi dan merasa aman, pria tersebut langsung merusak kunci sejumlah kotak amal dan menguras habis seluruh uang di dalamnya. Aksi pencurian ini diketahui terjadi pada siang hari, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku melancarkan aksinya tidak lama setelah jemaah masjid selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Pengurus Masjid Babur Rahmah, Nasir, mengungkapkan bahwa kasus pencurian kotak amal di masjid ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali dengan nominal kerugian yang berbeda-beda. Namun aksi kali ini dinilai merupakan yang paling parah.
12: Jadi setelah apa berangkatan jemaah haji kan, jadi dia masuk dari pagar yang di sana, masuk lagi kamar mandi yang di belakang sana, baru masuk lagi sini. Setelah masuk ke sini, orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar yang bisa ditarik kan.
13: Berapa orang kan?
12: Satu orang pak, laki-laki berbaju apa hitam. Setelah itu dia melihat situasi. Situasinya aman di restoran itu kan bang, baru di apalah beraksi lah yang membuat
13: berapa kotak yang dia bongkar?
12: Yang dibongkarnya yang pertama, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil, yang dua lah kecil-kecil, jadi empat kotak empat itu.
8: Meskipun telah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, pihak pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Mereka berharap pelaku sadar dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Perokok aktif diharapkan untuk tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah. Untuk mencegah perokok pasif terpapar dampak negatif. Lian Nastia menurunkan laporannya.
8: Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat
6: masyarakat perokok aktif dianjurkan agar tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok pasif di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Hal itu disampaikan Ernida, salah seorang tenaga kesehatan di Kota Sibolga. Ia juga menyampaikan untuk tidak merokok saat berdekatan dengan anak-anak yang bisa mengakibatkan gejala batuk, sesak napas hingga penyakit paru-paru pada anak. Ernida juga menjelaskan bahwa kebiasaan merokok dalam rumah dapat menyebabkan perokok pasif terpapar asap rokok dan mengalami dampak negatif pada kesehatan.
14: Kalau bisa merokok itu jangan di dalam rumah. Jadi kalau bisa di luar rumah, karena di dalam rumah itu kan ada anak-anak, terus ada juga ada keluarga yang itu membahayakan bagi keluarga kita yang tidak merokok atau istilahnya perokok pasif lah. Jadi mereka itu bisa terpapar, bisa menyebabkan penyakit juga pada orang-orang yang terpapar dengan asap rokok.
6: Ernida berharap agar perokok aktif dapat lebih sadar untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Liana Sution melaporkan.
1: Pendengar, disabilitas masih termarginalkan menjadi topik komentar kami sore ini, yang selengkapnya disampaikan Dini Sian.
10: Pendengar, penyandang disabilitas atau kaum difabel merupakan bagian dari masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri kalau sampai sekarang perlakuan diskriminasi itu masih dibelitkan kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas atau warga berkebutuhan khusus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Namun, implementasinya sepertinya masih hanya sebatas di atas kertas. Maklumlah, saat ini masyarakat maupun aparatur pemerintah masih banyak yang kurang paham apa arti disabilitas. Dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara masih tetap terabaikan. Penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti warga lainnya. Penyandang disabilitas sepertinya masih tetap disamakan dengan orang sakit yang tidak berdaya. Sehingga ada pemikiran mereka ini tidak perlu diberikan pendidikan maupun pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Diskriminasi ini masih terus dialami oleh saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas. Kita contohkan saja prasyarat seperti sehat jasmani untuk melamar pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta. Begitu pula di dunia pendidikan dan juga saat melamar pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal, negara merupakan rumah bagi seluruh rakyatnya, termasuk bagi kaum difabel atau disabilitas. Sudah seharusnya, negara dapat menciptakan rasa aman, nyaman, damai, maupun jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya, termasuk dari kaum difabel. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya tidak boleh ada diskriminasi kepada seseorang ataupun kepada satu kelompok, juga terhadap kaum difabel. Difabel atau penyandang disabilitas ini menjadi salah satu contoh masyarakat minoritas. Sebab begitu, negara haruslah menjamin keberlangsungan hidup kaum disabilitas atau difabel ini atau kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus ini. Namun nampaknya peran itu masih sangat jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para difabel. Para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam soal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Contoh kecilnya saja soal hak mobilitas, artinya belum ada jaminan ruang gerak bagi difabel atau penyandang disabilitas ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Sebab trotoar sudah tak dapat dilalui oleh para penyandang disabilitas karena di tengahnya ada tumbuh pot-pot bunga. Begitu pula di tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan bahkan di angkutan umum, semuanya belum ramah terhadap penyandang disabilitas atau kaum difabel. Karena itu, harus ada gerakan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau kaum difabel dan penyandang disabilitas, agar kita bisa berjalan beriring dengan setara bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan bukan sekedar berucap kasihan, apalagi hanya sebatas menaruh iba. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup bulletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil ya menjelang Idul Adha.

head yang berlaku. Kondisi ini berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Informasi ini pendengar kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

0: jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
1: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Mendaki Tangga Yang Salah, karya Eric Barker, adalah buku yang mengeksplorasi konsep kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang segar dan inspiratif. Penulis mengajukan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berarti, kita harus melupakan beberapa konsep tradisional tentang kesuksesan dan mencari jalur yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah kesuksesan yang disesuaikan. Barker mengajukan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekuatan mereka sendiri, dan sukses harus diukur dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Ini adalah pemahaman bahwa tidak ada satu formula kesuksesan yang berlaku untuk semua orang. Barker juga menekankan pentingnya fokus pada kompetensi utama atau key strengths. Dia mengusulkan bahwa kita seharusnya lebih fokus pada pengembangan dan penerapan kekuatan alami kita daripada mencoba mengatasi kelemahan kita. Dengan cara ini, kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dan merasa lebih puas dengan pencapaian kita. Selanjutnya, buku ini mengulas konsep cut your losses atau memotong kerugian. Barker mengajarkan bahwa dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam upaya yang sia-sia atau investasi waktu yang tidak produktif. Dia mendorong pembaca untuk memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melepaskan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah atau bahkan menghambat kemajuan kita. Mendaki Tangga Yang Salah juga menyoroti pentingnya persahabatan dan dukungan sosial dalam perjalanan mencapai tujuan. Barker mencatat bahwa teman-teman dan hubungan sosial dapat memberikan dukungan moral, nasihat, dan bantuan praktis yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah. Dalam buku ini, Barker menggunakan contoh-contoh nyata dan penelitian ilmiah yang mendukung argumennya, membuat pembaca merasa terhubung dengan materi yang diajukan. Dalam rangkaian kata yang singkat ini, buku Mendaki Tangga Yang Salah adalah sebuah buku yang menginspirasi, yang menantang konsep tradisional tentang kesuksesan. Penulisannya membimbing pembaca untuk mencari kesuksesan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kekuatan pribadi mereka.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar, pemerintah menyiapkan tata kelola kecerdasan AI yang adaptif agar peraturan mampu mengikuti laju inovasi teknologi, sekaligus ini pendengar bisa menjaga keamanan publik dan ruang digital nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nejar Patria. Pendengar, peraturan AI tidak bisa disusun secara reaksioner di tengah cepatnya perkembangan teknologi ya, dan adopsi digital di berbagai sektor, karena teknologi berkembang begitu cepat, kita tidak boleh latah dan tidak boleh juga teknologi ini diatur secara reaksioner. Teknologi masih terus mencari bentuk ketika diadopsi di sektor kesehatan, sektor pendidikan, transportasi, hingga layanan keuangan. Dan pemerintah juga, pendengar, menerapkan pendekatan horizontal dalam menyusun regulasi untuk menegaskan prinsip dan norma lebih dahulu sebelum diterapkan di masing-masing sektor. Karena langkah ini dilakukan agar regulasi tetap relevan terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda Sibolga sore ini, menemani Anda. Saya Marjuki undur diri, dan nantinya ada rekan kami Muadzan Jegang akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?

0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, Bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambora Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hari konteks ada daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: Rizal. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Selain
17: itu. Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
6: Soekarno.
5: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
7: Muhammad Hatta.
5: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Mofran Jega, tentunya akan menemani Anda ya di malam hari ini, masih di edisi kerja kami pada hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di Sibolga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai rangkaian acara akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya untuk menemani segala aktivitas Anda bagi Anda yang masih beraktivitas ya, atau bagi Anda yang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga di rumah jelang istirahat Anda. Tentunya nantinya kami akan hadirkan untuk Anda acara, ada siaran langsung ya, penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-51 Kabupaten Tapol Tengah yang nantinya akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Gor Pandan Kabupaten Tapol Tengah. Dan pendengar, juga nantinya ada berbagai program ya, lagu-lagu daerah, kemudian lagu-lagu nostalgia, hingga nantinya jelang kebersamaan kita ya pada formasi pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menantikan sesaat lagi siaran langsung penutupan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapol Tengah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan tetaplah bersama kami.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar masih bersama saya Mof dan Jega, dan masih kami nantikan ya bergabung dengan tim siaran luar untuk segera mengikuti acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tawau Tengah yang akan diselenggarakan ya di malam hari ini dari Gedung Olahraga Serbaguna Pandan. Dan pendengar, namun sebelum kami bergabung, kami juga informasikan untuk Anda ya, masih seputaran dengan pelaksanaan penutupan MTQ yang nantinya akan diawali oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dan juga Mars MTQ, kemudian dilanjutkan pembacaan doa. Selanjutnya nantinya ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya, dan dilanjutkan pengumuman ya Dewan Hakim Juri seputar dengan perlombaan atau pertandingan MTQ ya ke-51 tingkat Kabupaten Tapol Tengah di tahun 2026 ini, dan nantinya juga ditutup dengan arahan ya Bupati atau Wakil Bupati sekaligus menutup secara resmi ya MTQ ke-51 tahun 2026 di Kabupaten Tapol Tengah. Dan pendengar, menantikan saat lagi kami bergabung dengan tim siaran luar seputar dengan pelaksanaan penutupan MTQ ke-51. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan untuk sementara waktu ya, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar untuk segera mengikuti acara penutupan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapal Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan langsung dari Gedung Olahraga Pandan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Abdul Jalil. Silakan Jalil. Halo, Jalil. Ya, Jalil. Halo Jalil, silakan.
1: Cek.
0: Ya, silakan Jalil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar kami dan juga pemirsa RRI Sibolga. Anda yang dapat mengikuti siaran kami baik melalui teritorial di FM 97,2 RRI Sibolga di program 1, dan juga Anda yang bisa mengikuti siaran kami melalui kanal YouTube RRI Official, RRI Sibolga Official. Pada malam hari ini kembali bersama saya Abdul Jalil dan rekan-rekan tim unit siaran luar. Kami menyiarkan secara langsung untuk acara penutupan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapal Tengah. Acara penutupan masih tetap dilaksanakan di Gedung Olahraga Pandan atau Gedung Serbaguna Pandan Kabupaten Tapal Tengah. Pada hari ini tanggal 25 Mei 2026, acara penutupan dihadiri oleh Wakil Bupati Tapal Tengah, Bapak Mahmud Effendi Lubis, yang sekaligus direncanakan nanti beliau akan juga menutup secara langsung atau secara resmi kegiatan Festival Seni Islami tingkat Kabupaten Tapal Tengah yang berlangsung sejak tanggal 24 Mei kemarin. Dan dapat juga kami laporkan bahwa malam ini di Gedung Serbaguna Pandan untuk acara penutupan MTQ ke-51 Tapal Tengah juga dihadiri, tadi kami bisa melihat ada anggota DPRD Tapal Tengah, dan berikut juga bersama unsur Forkopimda dan dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Tapal Tengah. Dan tak lupa juga masyarakat masih antusias mengikuti kegiatan hingga penutupan pada malam hari ini, masyarakat Kabupaten Tapal Tengah, yang tentu pada malam hari nanti bisa kita bersama mendengarkan siapa-siapa yang menjadi pemenang untuk cabang-cabang perlombaan yang diperlombakan pada MTQ tahun 2026 di Tapal Tengah. Baik, sudah menyampaikan pembuka dari protokol untuk acara penutupan malam hari ini. Kami ajak langsung Anda bersama mengikutinya.
2: Kabupaten Tapal Tengah bersama kita mengikuti rangkaian acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Tapal Tengah yang ke-51 tahun 2026. Selawat berin salam kita hadiahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semoga kita mendapatkan syafaah nantinya di yaumul kiamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MTQ. Hadirin dan undangan dimohon berdiri. Mars MTQ dinyanyikan oleh siswa-siswi MAN 3 Tapal Tengah, binaan Haja Jureidah Siregar MPD. Disilakan.

0: RRI Sibolga, masih bersama Anda kami menyiarkan secara langsung acara penutupan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tabur Tengah yang baru saja tadi bersama-sama seluruh hadirin yang berhadir di gedung Serbaguna Panda.
1: Hadirin dan undangan dipersilakan duduk kembali.
0: Lagu Indonesia Raya dan juga Mars MTQ. Dan rangkaian acara selanjutnya juga akan berlanjut nanti untuk acara penutupan malam hari ini yang Anda dapat bisa dengarkan melalui FM 97,2 MHz program 1 RRI Sibolga dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Sibolga Official.
1: Baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini mari kita sama-sama mendudukkan kepala sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap acara kita malam hari ini mendapat berkah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipandu oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabor Tengah, Haji Kipli Al Mujahid Batubara SAG MPDI, disilakan.
2: Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat sekalian, untuk mengambil berkah acara ini mari kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dan mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات خصوصا يا الله حاجاتنا من أهل هذه الجماعة يا رب العالمين اللهم يا الله يا Tuhan kami dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu kami bersyukur atas segala rahmat dan karuniamu sehingga penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-51 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan sukses dari awal hingga penutupan pada malam hari yang berbahagia ini. Ya Allah, berkahilah setiap lantunan air suci yang telah dikumandangkan, jadikanlah lantunan ayat-ayat-Mu ini sebagai penyejuk hati, penerang jiwa dan pedoman hidup bagi kami semua yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Allahumma ya Allah, bagi para peserta yang telah meraih prestasi, jadikanlah keberhasilan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, mengamalkan dan mensyiarkan Al-Quran. Bagi para peserta yang belum berhasil, janganlah engkau jadikan mereka berputus asa, melainkan jadikanlah sebagai cambuk untuk terus memacu diri menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pendahulu kami. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami agar kami senantiasa berada di jalan yang engkau ridhoi. Allahumma nawwir qulubana bi barakatil Qur'an wa ahsin a'malana bi barakatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi barakatil Qur'an wa sahhi ajsadana fi sihhatin wa afiyatin wa salama bi barakatil Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian baru saja kita dengarkan doa yang dipandu oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tawa Tengah, Haji Kipli Al-Mujahid Batubara SAG MPDI. Insyaallah doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Qori'ah Izzatul Aliyah Damanik. Disilakan.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha suci Allah yang telah mendengarkan ayat-ayat
3: kita. Terima kasih masih bersama kami program 1 RRI Sibolga yang dapat Anda dengarkan melalui FM 97,2 MHz dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Sibolga Official. Masih untuk acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapelur Tengah di Gedung Serbaguna Pandan. Dan baru saja tadi kita mendengarkan bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Izzatul Alia Damanik. Izzatul Alia Damanik adalah pemenang tilawah anak putri juara 1 pada tahun 2025 untuk pelaksanaan MTQ tahun lalu. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman dari Dewan Juri. Tentunya pengumuman yang dinanti-nantikan oleh para peserta dan juga seluruh yang hadir di gedung Gor Pandan ini untuk mengikuti acara penutupan. Selamat mengikuti.
4: Ada video, ada foto. Ada video, ada foto.
5: Berapa bayar ini? Double, bang. Double, double, double, double.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan surat keputusan ini, dapat kami sampaikan bahwa seluruh pemenang yang disebutkan namanya nanti akan dipanggil untuk berdiri setelah pembacaan. Jadi tidak ada yang maju walaupun nanti disebutkan namanya. Keputusan pimpinan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapelur Tengah tahun 2026 nomor 1 / DH / MTQ / 51 / TT / KEP / 5 Romawi / 2026 tentang penetapan peserta terbaik, juara umum dan peringkat kafilah kecamatan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim tentang penetapan peserta terbaik, juara umum dan peringkat kafilah kecamatan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Pertama, menetapkan peserta yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, terbaik 2 dan terbaik 3 pada seluruh cabang dan golongan yang dimusabakohkan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Kedua, menetapkan kafilah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Ketiga, menetapkan peringkat kafilah kecamatan berdasarkan perolehan nilai yang diraih oleh masing-masing kafilah dalam Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 surat keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Pandan pada tanggal 25 Mei 2026, pimpinan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026, Ketua Dr. Haji Awaludin Habib Siregar SAGMA ditandatangani. Selanjutnya untuk lampiran 1 akan dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim sesuai bidang masing-masing. Terima kasih.

0: Selanjutnya, cabang seni baca Al-Quran, golongan tartil Al-Quran Putra. Nomor satu, juara terbaik satu, jatuh kepada nomor peserta 024 dengan nilai 163 atas nama Asyakir Sujarnas Pohan, utusan Sorkam Barat. Juara terbaik dua, nomor peserta 034, jumlah nilai 152 atas nama Abasyar Saad Tanjung, utusan Sarudik. Juara terbaik tiga, nomor peserta 022, jumlah nilai 132 atas nama Rasa Arma Nugraha Simanjuntak, utusan Kecamatan Kolang. Kemudian selanjutnya golongan tartil Al-Quran Putri. Juara terbaik satu, jatuh kepada nomor peserta 033, jumlah nilai 163,5 atas nama Nuri Adelia Simamora, utusan Sorkam Barat. Juara terbaik dua, nomor peserta 005, jumlah nilai 160 atas nama Salwa Hafizah Lubis, utusan Kecamatan Tuka. Dan terbaik tiga, jatuh kepada nomor peserta 003, jumlah nilai 159 atas nama Khansah Hanifah, utusan Kecamatan Sosor Gadong. Kemudian kita lanjutkan kepada golongan tilawah anak-anak putra. Juara terbaik satu, jatuh kepada nomor peserta 054, jumlah nilai 180,5 atas nama Muhammad Rifqi, utusan Kecamatan Sarudik. Juara terbaik dua, nomor peserta 072, jumlah nilai 176 atas nama Yusuf Habibi Tanjung, utusan Kecamatan Tapian Nauli. Juara terbaik tiga, nomor peserta 060, jumlah nilai 174,5 atas nama Raihan Gulo, utusan Kecamatan Barus Utara. Selanjutnya golongan tilawah anak-anak putri. Juara terbaik satu, jatuh kepada nomor peserta 047, jumlah nilai 181,5 atas nama Izzatul Alia Damanik, utusan Kecamatan Pandan. Juara terbaik dua, jatuh kepada nomor peserta 055, jumlah nilai 176 atas nama Khalisa Putri Ramadan Tambunan, utusan Kecamatan Sorkam Barat. Dan juara terbaik tiga, nomor peserta 069, jumlah nilai 166 atas nama Alifa As-Safiyah Abasah Marpaung, utusan Kecamatan Sibabangun. Majang.
1: Baik, kita lanjut kepada golongan tilawah.

0: terbaik 2, jumlah nilai 177,5, jatuh kepada NPP 098 atas nama Madan Syairazi Zega, utusan Kecamatan Tuka. Terbaik 1, jumlah nilai 185,5, jatuh pada NPP 112 atas nama Rian Hidayat Gea, utusan Kecamatan Pandan. Golongan Tilawah Remaja Putri. Terbaik 3, jumlah nilai 168, jatuh pada NPP 107 atas nama Ummi Saukia Zega, utusan Kecamatan Tapian Nauli. Terbaik 2, jumlah nilai 171,5, jatuh pada NPP 089 atas nama Anjani Faras Arifani, utusan Kecamatan Sibabangun. Terbaik 1, jumlah nilai 181,5, NPP 091 atas nama Nur Sal Sabila Prini, utusan Kecamatan Pandan. Golongan Tilawah Dewasa Putra. Terbaik 3, jumlah nilai 156,5, jatuh pada NPP 150 atas nama Mas'ud Napitupulu, utusan Kecamatan Sibabangun. Terbaik 2, jumlah nilai 178,5, jatuh pada NPP 140 atas nama Marwan Sulaiman Siregar, utusan Kecamatan Tuka. Terbaik 1, jumlah nilai 188,5, jatuh pada NPP 146 atas nama Faisal Ramadan, utusan Kecamatan Badiri. Golongan Tilawah Dewasa Putri. Terbaik 3, jumlah nilai 171, jatuh pada NPP 121 atas nama Nur Aslima Hutagalung, utusan Kecamatan Badiri. Terbaik 2, jumlah nilai 173,5, jatuh pada NPP 141 atas nama Desi Matondang, utusan Kecamatan Barus. Terbaik 1, jumlah nilai 179, jatuh pada NPP 147 atas nama Khairun Nisa Harahap, utusan Kecamatan Tapian Nauli.
1: Cabang Hifzil Quran, golongan 1 juz dan Tilawah Putra. Terbaik 1, jatuh kepada NPP 180 dengan nilai 203 atas nama Lukman Khairi Tanjung, utusan Kecamatan Barus. Terbaik 2, jatuh kepada NPP 164 dengan nilai

0: 199 atas nama Rahman Anzaki Siregar, utusan Kecamatan Sarudik. Terbaik 3 jatuh kepada NPP 173 dengan nilai 197. Ulangi, NPP 178 dengan nilai 197 atas nama Fikri Zain Nadif, utusan Kecamatan Badiri. Golongan 1 juz dan tilawah putri. Terbaik 1 jatuh kepada NPP 169 dengan nilai 206 atas nama Takia, utusan Kecamatan Pinang Sori. Terbaik 2 jatuh kepada NPP 185 dengan jumlah nilai 201,5 atas nama Nur Syarifah Tanjung, utusan Kecamatan Barus Utara. Terbaik 3 jatuh kepada NPP 187 dengan jumlah nilai 198 atas nama Mahira Balkis Aziza, utusan Kecamatan Sarudik. Pimpinan Dewan Hakim MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026, Ketua Dr. Haji Awaluddin Habibi Siregar SAGMA ditandatangani.
1: Kami lanjutkan surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 nomor 01/MTQ/51/TT/KEP.5/2026 tentang penetapan peserta terbaik juara umum dan peringkat kafilah kecamatan Musabaqah Tilawatul Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Peringkat kecamatan Musabaqah Tilawatul Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Kami mulai dari peringkat paling bawah. Peringkat 11, Kecamatan Kolang dengan nilai 1. Peringkat ke-10, Kecamatan Sosor Gadong dengan nilai 2. Peringkat ke-9, Kecamatan Barus Utara dengan nilai 4. Peringkat ke-8, Kecamatan Sibabangun dengan nilai 5. Peringkat ke-7, Kecamatan Pinang Sori dengan nilai 5. Peringkat ke-6, Kecamatan Badiri dengan nilai 7. Ya. Baik, kami lanjutkan. Ada sedikit kesalahan pengetikan, nanti akan kami perbaiki. Peringkat 6, Kecamatan Barus nilai 9. Peringkat 5, Kecamatan Tuka nilai 9. Peringkat 4, Kecamatan Tapian Nauli dengan nilai 9. Peringkat 3, Kecamatan Sarudik dengan nilai 12. Peringkat 2, Kecamatan Sorkam Barat dengan nilai 13. Terakhir, yang ditunggu-tunggu, peringkat 1 dengan nilai 15 jatuh kepada Kecamatan Pandan, sekaligus ditetapkan menjadi juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapel Tengah tahun 2026. Pimpinan Dewan Hakim, Ketua Dr. Haji Awaluddin Habibie Siregar SAGMA ditandatangani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian tadi untuk pengumuman Dewan Hakim Juri perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 Kabupaten Tapel Tengah. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Dewan Hakim Juri. Iya, baru saja dibacakan untuk pemenang seluruh dari cabang-cabang yang diperlombakan untuk Musabaqah Tilawatil Quran, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah dengarkan untuk juara 1 Kecamatan Pandan, juara 2 Sorkam Barat, juara 3 Sarudik. Itulah 3 besar tadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi anak-anak kami jangan dulu kemana-mana, jangan pulang dulu. Nanti masih ada acara, setelah ini nanti baru kita panggil untuk pemberian hadiah. Tetap di tempat ini. Baik, acara kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bimbingan dan arahan Wakil Bupati Tapel Tengah sekaligus penutupan secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 Kabupaten Tapel Tengah tahun 2026. Kami undang dengan hormat Bapak Mahmud Effendi, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sambutan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada acara penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-51 tahun 2026. Yang tadinya sogianya beliau bisa hadir, namun kami tadi sudah berbagi tugas. Tadi ada kegiatan pasca dari GPDI, sehingga kita berbagi tugas. Beliau mengikuti kegiatan pasca dan saya mengikuti kegiatan penutupan MTQ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam. Horas Tapteng. Kurang semangat. Horas Tapteng. Gitu dong yang semangat. Yang saya hormati unsur Prokopimda Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang berhadir. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian hadir juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Izin Pak, kemarin agak terlambat itu. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI, Ketua LPTQ, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian yang saya hormati para Dewan Hakim, panitera serta seluruh panitia pelaksanaan yang telah bekerja keras selama 2 hari untuk memilih pemenang. Yang kita banggakan para camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah beserta seluruh kapilah, kori dan koriah, hafiz dan hafizah yang datang dari seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian yang saya hormati juga instansi vertikal dari Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut, selamat datang Pak. Kemudian para hadirin dan seluruh undangan sekalian. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur. Marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya. Setelah berlangsung selama beberapa hari ini, rangkaian demi rangkaian kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar hingga malam penutupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan seuntai pantun. Dibalas dengan cakap ya. Pergi melaut menangkap ikan, singgah sebentar di Pulau Pandan. Gema Al-Quran kita kumandangkan, menjadi pelita petunjuk pedoman. Para hadirin, kapilah dan seluruh masyarakat yang saya cintai, pelaksanaan MTQ ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari siapa yang terbaik. Lebih dari itu, Momentum ini merupakan sarana bagi kita bersama untuk mempererat tali silaturahmi, membumikan Al-Quran, serta menanamkan nilai-nilai luhur universal yang terkandung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya melihat antusiasme yang luar biasa, tidak hanya dari para peserta, tetapi juga dari masyarakat yang hadir menyemarakkan syiar Islam ini. Hal ini membuktikan bahwa semangat religius dan nilai-nilai gotong royong di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kita cintai ini masih terjaga dengan sangat baik. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, Dewan Hakim, pemerintah kecamatan, pihak keamanan, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung penuh demi kesuksesan acara ini. Kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara sekalian merupakan ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, para peserta MTQ yang berbahagia, kepada anak-anak kami yang berhasil meraih prestasi dan keluar sebagai juara pada malam hari ini, saya ucapkan selamat dan sukses. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan yang terpenting adalah menjaga amanah ilmu yang dimiliki. Ingat, tantangan ke depan akan lebih besar karena kalian akan membawa nama baik Kabupaten Tapanuli Tengah di tingkat yang lebih tinggi, yaitu MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi, direncanakan pada tanggal 15 Juni, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi akan dilaksanakan di Medan. Untuk itu, masih ada waktu bagi kita untuk berlatih dan berlatih agar kita berharap ini akan benar-benar membawa nama baik Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan bagi anak-anak kami yang belum berhasil meraih juara pada tahun ini, jangan pula berkecil hati. Kegagalan hari ini adalah kemenangan yang tertunda. Teruslah berlatih, teruslah membaca, dan teruslah mencintai Al-Quran. Di mata kami, kalian semua adalah pemenang karena telah berani tampil dan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran di panggung yang mulia ini. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, mari kita jadikan suasana majlis dan sejuk dari lantunan ayat Quran selama pelaksanaan MTQ ini sebagai modal sosial untuk membangun daerah kita. Mari kita perkuat persatuan, jaga kedamaian, dan tingkatkan kepedulian terhadap sesama demi terwujudnya Tapanuli Tengah yang sejahtera, maju, dan berkah. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah dan usaha kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandan 26 Mei 2026, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selesai.
1: Baik, demikian bimbingan arahan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Baik pendengar RRI Program 1 RRI Sibolga yang mendengarkan melalui FM 97,2 dan Anda juga bisa mengikuti siaran kami tadinya dari kanal YouTube kami RRI Official RRI Sibolga. RRI Sibolga Official. Dan pendengar kami sampaikan baru saja kita dengarkan tadi secara resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis menutup acara atau kegiatan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Pandan. Dan kami bisa sampaikan lagi informasi bahwa tadinya telah disampaikan oleh Dewan Juri bahwa pada pelaksanaan MTQ ke-51 Tapanuli Tengah tahun 2026 keluar sebagai juara umum yaitu peserta perwakilan dari Kecamatan Pandan. Kecamatan Pandan berhasil menjadi juara umum pada pelaksanaan MTQ tahun 2026 yang kemudian disusul di urutan kedua adalah perwakilan dari kecamatan atau kafila Kecamatan Sorkam Barat, dan di juara tiga yaitu kafila dari Kecamatan Sarudik. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa para peserta yang mengikuti MTQ pada tahun ini ada sebanyak 103 peserta mengikuti berbagai cabang lomba. Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi tadi mengingatkan bahwa nantinya di bulan Juli agar lebih mempersiapkan diri untuk bisa tampil lebih baik lagi dan membawa nama harum Tapanuli Tengah untuk MTQ tingkat provinsi tahun ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Jalil mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk siaran langsung kami acara penutupan MTQ ke-51 tahun 2026 di Gor Pandan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ya pendengar, demikianlah tadi siaran langsung acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-51 tahun 2026 tingkat Kabupaten Tawau Tengah. Dan baru saja kita dengarkan ya untuk juara umum ya di kesempatan tahun ini diraih oleh Kecamatan Pandan, kemudian disusul dengan juara kedua ada Kecamatan Sorkam Barat, dan kemudian ada Kecamatan Sarudik di tempat yang ketiga. Ya, mudah-mudahan para pemenang lomba di event MTQ tahun ini tetap bersemangat ya, berlatih terus, karena di bulan depan ya tentunya akan menghadapi kontestasi yang lebih sulit lagi di tingkat provinsi ya, tepatnya di Kota Medan. Dan kemudian bagi saudara kami yang mungkin belum berhasil ya untuk meraih kemenangan seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Tawau Tengah Mahmud Effendi Lubis, ini merupakan kegagalan tertunda ya. Semoga tetap semangat dan berlatih terus ya, karena event-event lain menanti Anda. Dan pendengar, berbagai mata cara di Pro 1 RRC Bolga kembali kami lanjutkan untuk Anda, tentunya untuk menemani malam Anda, menemani aktivitas Anda, dan menemani istirahat Anda. Dan mendengar, tetaplah bersama kami.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam, model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Anak Buta dan Seorang Lelaki. Pendengar, pagi itu seorang anak buta duduk di depan sebuah gedung perkantoran dengan tangan memegang topi sambil menadahkan tangannya memohon belas kasihan. Di sebelah anak kecil tersebut terdapat sebuah papan dengan tulisan, "Saya buta, tolonglah saya." Dan ada beberapa koin rupiah yang berhasil dikumpulkannya. Sesaat kemudian, tampak seorang pria berjalan lewat di depan anak tersebut. Dia berhenti dan merogoh sakunya, serta mengambil satu lembar uang, lalu meletakkannya di dalam topi si anak tersebut. Kemudian, ia mengambil papan tulisan tersebut, menghapusnya dan menuliskan sebuah kalimat lain. Lalu, ia meletakkannya kembali ke tempat semula.

di samping anak buta tersebut, agar setiap orang yang melewati anak tersebut dapat melihat dan membaca tulisan tersebut dengan jelas. Tak lama setelah itu, tampak topi yang dipegang anak buta tersebut mulai banyak berisi. Hampir setiap orang yang lewat berhenti dan memberi anak buta tersebut uang. Saat sore tiba, lelaki yang merubah tulisan tersebut kembali melintas di depan anak tersebut. Si anak yang mengenal langkah kaki tersebut berusaha menghentikan dan berkata, "Bukankah Anda yang telah mengubah tulisan di papan ini tadi pagi? Apa yang Anda tulis?" Lelaki tersebut menjawab, "Saya menulis sebuah kenyataan. Saya menulis apa yang kamu tulis, tapi dengan cara yang berbeda." "Ya, tapi apa yang Anda tulis?" Lelaki itu mengatakan, "Saya menulis, hari ini sangat indah, tapi saya tidak bisa melihatnya." Pendengar, apakah Anda berpikir bahwa tidak ada bedanya tulisan pertama dengan tulisan pengganti tersebut? Tentu bahwa kedua tulisan menyebutkan bahwa si anak buta. Tapi tulisan pertama lugas menyebut si anak buta, sedangkan tulisan kedua memberitahu orang-orang bahwa mereka sangat beruntung masih dapat melihat. Dan ternyata tulisan berbeda dan yang kedua tampak sangat efektif. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 RRI Sibolga di sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Muaf dan Jega, beserta petugas yang ada di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif ya yang telah kami persiapkan akan kami hadirkan buat Anda. Dan juga nanti ada lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, buat Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, ajan subuh tadi telah berkumandang di formasi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh, semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami hadirkan buat Anda mutiara pagi Islam dengan lagu-lagu religi dan nanti ada kajian Islam ya. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untaian pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya. Dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasih berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa berselawat kepadanya diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi SAW. Hadis ini datang dari riwayat Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ilan Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, fa'aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki Badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa'aslama fa'amana bihi wattaba'ahu. Kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah. Kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa'usabihi ba'adha ashabihi.
Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun. Maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta-peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali, Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut. Lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya. Dan beliau merasa yastaghrib, dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi, "Ma hadhihi? Apa yang kalian bawa ini untuk saya?" Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Hadza qismun qassaman nabiyyu laka." Sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, "Hadza qismun. Ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi." Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa'akhadha bihi wa hamala bihi ilan nabi. Kemudian dia membawa ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, "Ma hadha ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, "Hadza qismun qassamtu laka. Ini adalah hakikat ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu mendapatkan, kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini." Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah?" Sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang kau bagikan kepada diriku. Tentunya kita paham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, "Apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah?" Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah dan kemudian saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya mendapatkan anak panah menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah." Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, "In tasdukillaha yastukka." Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan, cash, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ahwa huwa? Apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu?" Lalu kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya.
Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi kemudian menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir solatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam khitam salat jenazahnya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau. Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di jalan-jalan Allah lalu aku kemudian meninggal. Disitulah kita memahami siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya. Perhatikan, apakah kita telah memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah, sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat, kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi, dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Kenapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan? Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri, padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita, kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah, tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah, mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya. Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah, maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita, kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah. Inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah,
Tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita paham yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita. Itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini dengan husnudzon yang saya miliki di dalam hati adalah orang-orang yang selalu memiliki cita-cita akhiratnya. Ada yang ingin hafal Al-Quran, ada yang ingin punya pondok pesantren, mungkin ada yang ingin menjadi tamu-tamunya Allah, mungkin ingin ada yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah. Semua cita-cita itu hanya butuh satu, intasdukillah yasduka. Kalau memang kita jujur di dalam niat yang kita miliki, Allah yang membenarkan niat itu. Siapapun yang jujur bersama Allah, maka Allah adalah zat yang paling paripurna untuk menghargai setiap kejujuran kita bersamanya. Inilah yang menjadikan kita hari ini ketika kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Maka sesungguhnya perjalanan ini akan terkotori ketika setiap orang yang menetapkan tujuannya bukan karena Allah, dan dia tidak ikhlas ketika menetapkan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita bukan semata-mata untuk Allah, tercampur niatan duniawi, tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi, dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah, kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui, orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, shadaqah, fasadaqallah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khutbah kali ini, pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit, sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah, tanamkan dengan tulus, antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdzul Quran di Masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pernah mengisahkan dalam satu mukhadarah yang saya hadir. Kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdzul Quran saya. Itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata saya bertanya kepadanya, Bapak mau apa datang ke sini? Lalu kemudian Bapak itu dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya, dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran Bapak. Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, Bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal saleh. Tetapi Bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku. Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan Syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan niat yang dia miliki. Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu menjelang umur 65 tahun, maka beliau hafal Quran dan
satu tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita. Semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adirima Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya petani di Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Polres Sibolga mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap seorang residivis di kota Sibolga. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Selasa 26 Mei 2006 bersama saya Ismail Marjuki.

0: Kita awali berita dengan Kapolres Padang Sidimpuan mengimbau warga cerdas dalam bermedia sosial. Lia Nastia menurunkan laporannya.
1: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Priyatna mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyebarkan informasi. Ia menekankan pentingnya prinsip saring sebelum sharing, agar tidak terjadi penyebaran hoaks yang dapat meresahkan masyarakat. Menurut AKBP Wira Priyatna, masyarakat seharusnya tidak serta-merta membagikan informasi yang diterima melalui grup percakapan atau media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya. Ia menambahkan, salah satu cara untuk memastikan validasi sebuah informasi adalah dengan cara mencari sumber resmi atau merujuk pada lembaga yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. AKBP Wira Priyatna juga menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar dapat berdampak hukum, terutama jika informasi tersebut menyebabkan kegaduhan atau mencemarkan nama baik pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cerdas dalam memilah dan menyikapi setiap informasi yang diterima.
2: Saya sering kita dengar, saring sebelum sharing, informasi yang didapat dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung tenggel grup, jangan langsung pasang di status, jangan langsung komen di medsos kita, ya. Jangan langsung berita ulang, cek dulu. Untuk memastikan ini benar atau tidak, cari informasi kebenarannya dari informasi yang bersumber dari lembaga instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing.
1: Himbauan ini disampaikan sebagai upaya preventif dari jajaran Polres Padang Sidimpuan dalam menghadapi tantangan di era digital di mana informasi menyebar dengan sangat cepat. Kepolisian berharap agar masyarakat dapat menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab serta turut menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang digital. Lia Nasution melaporkan.
0: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Laporan Joy Siotang.
3: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
4: Makanya sering macet, kadang kesenggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
3: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.
0: Jembatan Pelangi yang berada di kawasan pantai Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga, dinilai dapat menjadi destinasi wisata kuliner dan sport memancing. Laporan Joy Siotang.
5: Jembatan Pelangi yang berada di kawasan pantai Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga, dinilai berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata spot memancing. Hal tersebut disampaikan Chandra, salah seorang pengunjung, kepada RRI kemarin. Menurut Chandra, hingga saat ini belum terdapat lokasi memancing yang representatif, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan pusat kota. Oleh karena itu, jika Jembatan Pelangi didesain sebagai spot memancing, ke depan kawasan tersebut diyakini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, Chandra juga menilai kawasan Jembatan Pelangi juga cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner untuk menarik minat wisatawan menikmati aneka kuliner khas Sibolga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung di kawasan tersebut.
6: Memancing di sini, spot memancingnya sangat bagus. Pendapatnya bagus, jadi tempat kunjungan indah, kita berjalan di atas laut gitu.
5: Lebih lanjut, Chandra berharap pemerintah ke depan dapat terus menata dan mengembangkan kawasan wisata laut di daerah ini karena dinilai mampu menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.
0: Bahan baku ubi sebagai bahan utama pembuatan kerupuk sambal di Sibolga dan Tapanuli Tengah dipasok dari luar daerah. Denisian menurunkan laporannya.
7: Di tengah rai minimnya pasokan bahan baku, sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah harus memasok bahan baku ubi kayu dari luar daerah untuk dapat tetap berproduksi. Saharin seorang memasok ubi kayu ke sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di daerah ini saat ditemui kemarin siang di seputaran pasar Sibolga mengatakan ubi kayu yang dibawa ke kota Sibolga berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, serta dari Kabupaten Dairi. Saharin juga mengaku suplai pasokan ubi kayu ke daerah ini tidak dapat dilakukan secara rutin dan tergantung dari banyaknya permintaan pengrajin. Apalagi kata Saharin, harga ubi kayu yang dipasok dari luar daerah sedikit agak tinggi dibandingkan dengan harga ubi kayu lokal.
8: Kita mendatangkan dari kabupaten lain dan akan dan mempengaruhi terhadap harga. Jadi ongkos angkut tinggi, ya harga naik.
7: Namun Saharin yang tidak mau menyebut nominal penghasilannya mengaku tetap mendapatkan keuntungan yang mampu menutupi kebutuhan dapur dari hasil kerja memasok ubi kayu ke daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat bersaing di pasar digital. Lia Nastia menurunkan laporannya.
9: Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu disampaikan Amril, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, terkait pengaruh pasar digital pada penurunan omset pelaku UMKM. Yang mengatakan, pasar online menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya omset pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah ini. Amri juga menambahkan, bimbingan dan pelatihan kepada para pengusaha menengah ke bawah perlu dilakukan guna mampu bersaing dengan pasar digital mulai dari segi kemasan untuk produk pemasaran.
10: Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman-teman UMKM ini mau berkembang lebih lanjut gitu. Terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu. Nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya, dengan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak.
9: Amri berharap adanya sinergitas pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM para pelaku UMKM agar profesional dan mandiri dalam menghadapi pasar global ke depannya. Liana Sution melaporkan.
0: Polsek Sorkam bersama personil TNI membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 sepeda motor. Laporan disampaikan James Franciscus.
11: Polsek Sorkam bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pesisir pantai pada Minggu dini hari. Penindakan dilakukan di Jalan Sibolga Barus, kawasan pantai Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasi awal diterima melalui layanan call center 110 yang diteruskan piket Pamapta Polres Tapanuli Tengah kepada jajaran Polsek Sorkam. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Paterlimo menjelaskan, personel langsung melakukan pengecekan lapangan usai patroli skala besar dan mendapati aksi balap liar masih berlangsung. Petugas bersama dua anggota TNI dari Koramil Sorkam kemudian melakukan penggerebekan di lokasi. Mengetahui kedatangan aparat, para pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan sepeda motor mereka.
12: Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pantai Pasar Sorkam. Saat personil tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan mereka. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor, termasuk beberapa kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan knalpot brong. Seluruh kendaraan saat ini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses lebih lanjut bersama Satlantas Polres Tapanuli Tengah. Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
11: Dijelaskan seluruh kendaraan kini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses mulai penilangan oleh Satlantas Polres Tabel Tengah. James melaporkan.
0: Petani di Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Denny Sian menurunkan laporannya.
7: Petani di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan harga pupuk non-subsidi yang naik tajam hingga 100%. Ramli, seorang petani di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, yang ditemui kemarin di Pasar Huta Balang mengaku saat ini petani di wilayah itu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tanaman mereka. Kondisi itu, kata Ramli, telah membuat sejumlah tanaman warga kini tidak berkembang dan terancam gagal panen.
13: Payah kali sekarang pupuk. Iya, bersubsidi yang payah semua. Perlunya, tapi payah. Ya nggak tahu lah lagi cemana ini. Apa boleh buat lah.
7: Sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi saat ini juga diakui Patar Manalu, seorang petani di Kecamatan Sosor Gadong, Tapanuli Tengah. Patar mengatakan distribusi pupuk bersubsidi selalu dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak jarang distribusi pupuk bersubsidi itu tidak sampai kepada petani.
14: Kalau nyampe pupuk ke sana, masuk jam 10 tengah malam, besok tengah malam, berangkat entah kemana itu pupuk. Entah kemana kurasa dijual yang pandailah ke petani berdaci.
7: Di tempat terpisah, Mawardi, pemerhati pertanian di Tapanuli Tengah, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani. Mengingat saat ini banyak petani yang tidak menggunakan pupuk pada tanaman mereka.
15: Bisa memastikan bahwa subsidi pupuk itu sampai, itu yang paling utama. Kemudian transportasi perlu ada bantuan sehingga barang-barang yang sampai ke desa, ke petani-petani itu harganya tidak terlalu mahal.
7: Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini, kata Mawardi, harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi akan berdampak terjadinya gagal panen bagi petani di daerah ini. Denny Sihaan melaporkan.
0: Polres Sibolga mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap seorang residivis di kota Sibolga. Berikut laporan James Franciscus.
11: Polres Sibolga kembali berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DKL berusia 42 tahun yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Tersangka ditangkap di kawasan Jalan Insem Raja, Kelurahan Ekmanis, Kecamatan Sibolga Selatan. Kasub Sipenmas Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadi Selangga menjelaskan, dari hasil penggeledahan dan pengembangan yang dilakukan petugas, polisi menemukan barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram.
16: Jadi, Satres Narkoba Polres Sibolga kembali melakukan pengungkapan kasus. Kali ini petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial DK di Jalan Insem Raja, Kelurahan Air Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Dari terduga pelaku ini juga diamankan barang bukti diduga sabu seberat 0,31 gram. Jadi saat ini pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Mapolres Sibolga untuk dilakukan proses hukum.
11: Saat ini, tersangka telah diamankan di Mako Polres Sibolga. Untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, Polres Sibolga juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. James melaporkan.

Pendengar berita tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Prosat RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga pagi ini kami hadirkan buat Anda informasi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menyampaikan Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia. Bahkan mendengar hal ini dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2026 ini, proyek ekonomi digital Indonesia akan melampaui produk domestik bruto. Ekonomi digital Indonesia akan diproyeksi melampaui $100 miliar ya Amerika Serikat pada tahun 2026, dan ini berpotensi mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi pendengar, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini ditopang dengan pesatnya pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI. Selain pertumbuhan AI, ada juga hal yang mendorong lainnya, yaitu investasi infrastruktur digital global dan juga penguatan kebijakan AI nasional. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas makan